0: maklum balas daripada kepimpinan GRS.
1: Datuk Armizan Muhammad Ali. Kewujudan bakal lembu tompok yang dibangunkan Jabatan Perkhidmatan Veterinar DVS Sabah dilihat berpotensi mempunyai nilai komersial tinggi selain sekaligus menarik minat golongan muda menceburi industri ternakan. Bakal tempatan itu mempunyai ciri unik antaranya lebih jinak dan tidak agresif selain corak bertompok, mata putih serta saiz yang tidak terlalu besar. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar berkata bakal berkenaan bukan sekadar sesuai dipelihara sebagai hobi, malah berpotensi menjadi sumber pendapatan sekiranya dikembangkan secara lebih meluas.
2: Memelihara binatang yang begini yang bukan sahaja sebagai hobi tapi satu masa nanti boleh memberikan hasil yang lebih baik. Saya yakin dan percaya kalau ianya dapat kita kembangkan, ianya akan dapat bernilai lebih tinggi berbanding dengan kerbau-kerbau spesies yang biasa.
1: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Konvensyen Industri Ternakan DVS Sabah sempena sambutan Jubli Emas 50 tahun DVS Sabah di Kota Kinabalu. Menurutnya, pengembangan bakal berkualiti seperti itu penting bagi menarik penyertaan generasi muda selain mempelbagaikan sumber pendapatan dalam sektor penternakan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita selanjutnya, Ahli Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah Mahens diminta menyediakan panduan dan perancangan bagi memastikan penstrukturan baharu Mahkamah Anak Negeri dapat dilaksanakan dengan lancar mulai tahun depan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, penstrukturan itu susulan kelulusan rang undang-undang berkaitan di Dewan Undangan Negeri Sabah. Katanya ia membabitkan pelantikan hakim termasuk Hakim Besar, Hakim Mahkamah Tinggi, Hakim Mahkamah Rayuan serta Hakim Daerah bagi memperkukuh institusi Mahkamah Anak Negeri. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan watikan pelantikan Ahli-Ahli Mahens 2026 di Kota Kinabalu. Seramai 5 orang dilantik menganggotai majlis berkenaan. Usaha itu selaras hasrat kerajaan negeri untuk terus memartabatkan institusi Mahkamah Anak Negeri dan memperkasa adat anak negeri Sabah. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Muhammad Arifin berkata, kerajaan negeri mahu sekolah adat di seluruh negeri diberi perhatian lebih serius termasuk dari aspek kurikulum, kemudahan infrastruktur dan pemantauan. Usaha memperkasa sekolah adat penting bagi memastikan warisan dan adat pelbagai etnik anak negeri Sabah terus dipelihara serta diwarisi generasi akan datang. Katanya, Ahli Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah perlu memberi panduan, pedoman dan input bagi memperkukuh pengurusan sekolah adat mengikut kepelbagaian suku kaum di setiap daerah. Beliau turut menyatakan kemungkinan mewujudkan rang undang-undang khusus bagi memantau, membela dan membantu sekolah adat secara berterusan. Ia dilihat mampu menyokong pendokumentasian serta penerbitan bahan berkaitan anak adat anak negeri Sabah. Kira-kira 250 pelari elit dan berpengalaman dari dalam dan luar negara bakal menguji ketahanan dalam Mount Kinabalu International Climb Baton 2026 18 Oktober ini. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffrey Arifin berkata, edisi ke-33 itu turut disertai pelari dari Jepun, Filipina, Singapura, Indonesia, Australia, Itali, Rusia, Spanyol dan Amerika Syarikat. Lebih menarik, kelembatan tahun ini menjadi perlumbaan ke-17 dalam Merrell Skyrunner World Series yang menghimpunkan 19 perlumbaan di 12 negara.
4: Yang lebih penting adalah untuk kita mengangkat nama Sabah, Gunung Kinabalu yang menjadi ikon kepada negeri kita untuk kesatu pesada yang lebih tinggi. Itulah antara hasrat dan tujuan kita untuk memastikan Sabah bukan saja dikenali di sekitar negara ini, malahan juga di seluruh dunia.
1: Sekitar 20 atlet siri berkenaan di jangka

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Salakan FM.

0: sana sini.
1: Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
2: Kita Rafiq, kalau betul. Di Keningau kita ada Aida. Selamat pagi Aida.
3: Selamat pagi.
4: Yes, selamat pagi. Selamat pagi juga.
2: Okey, sedangkan kita ada NY. Selamat pagi NY.
5: Yes, selamat pagi semua.
3: Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum. Sihat ke tu?
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat.
2: NY je lah. Wan je di Tawau sihat.
6: Ya, syukur sihat. Saya di sini sihat.
5: Suara.
3: Macam dia macam lambat
2: genter
3: respon.
2: Genter ya suara ya.
3: Macam lambat respon tu.
2: Genter suara. Alang-alang lagi kita tanya Aida juga. Aida juga sihat kan?
3: Sudah semestinya. Dengan nada yang ceria tu pastinya Aida pun sihat juga. Ya. Terima kasih semuanya hadir pada hari ini dalam Diari Sana Sini. Baik, Eklip pagi ini kita mulakan perkongsian Diari Sana Sini. Kita bersama siapa pagi ini?
2: Hari ini bersama dengan siapa yang mau duluan?
3: Kita bagi sandakan dulu. Sandakan FM, sandakan NY.
5: Kakak dulu ya.
2: Kakak.
5: Ya, okey, dari saya Kena FM saya kongsikan dua perkongsian hari ini mesti Diari Sana Sini. Jadual kempen Derma Darah Bergerak yang mana dilaksanakan 8.30 pagi ini di bangunan Wisma Persekutuan Lobi Batu 7 Sanakan, bermula pukul 8.30 pagi hingga ke pukul 1 tengah hari, hari ini 7 Oktober ya. Dan seterusnya sebelah petang nanti ada dialog di 4 Sanakan FM dengan tajuk Hari Sukan Negara Peringkat Daerah Sandakan, bersama dengan tetamu Muhammad Syahrin Ibrahim, merupakan pegawai belia dan sukan persekutuan daerah Sandakan. Pukul 4 petang nanti melalui dialog di 4 Sandakan FM bersamamu. Itu dia dua perkongsian dari Sandakan FM untuk pagi ini melalui Diari Sana Sini. Dan untuk perkongsian Diari seterusnya bersama dengan Aida di Keningau. Silakan Aida.
4: Ya, baik. Terima kasih NY dari Sandakan FM. Dan untuk bahan perkongsian dari Keningau FM, satu perkongsian berkenaan dengan info semasa berkenaan dengan derma darah. Jadi orang ramai diminta terus tampil menderma darah, boleh datang terus ke kaunter 2 aras Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Masa bermula dari 8 pagi hingga 4 petang. Dan juga satu lagi berkenaan dengan segmen ada cerita kita kongsi petang ini akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Mori bin Kogid yang juga merupakan Ketua Editor Malaysia Economic Review MER yang akan bercakap berkenaan dengan Prabajet 2027 pukul 4 petang ini. Jadi itu dua bahan perkongsian bahan diari dari Keningau FM untuk pagi ini. Dan seterusnya kita bersama dengan rakan di Tawau FM pula bersama dengan Wan J. Silakan.
6: Baik, terima kasih Aida di Keningau untuk perkongsian di hari sana sini dari Tawau FM. Ada dua bahan yang ingin kita kongsikan kepada anda. Pertama sekali berkenaan dengan jadual kempen derma darah unit perubatan transfusi darah Hospital Tawau. Untuk hari ini, tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang dan kempen derma darah akan turut diadakan di Wisma Persekutuan Tawau baru saja bermula 8.30 pagi tadi sehingga 12 tengah hari. Dan perkongsian yang kedua juga berkaitan dengan belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan pada 9 Oktober ini. Dan untuk itu Tawau FM juga tidak ketinggalan untuk mengadakan temu bual khas belanjawan 2027 industri perladangan di kawasan Pantai Timur Sabah, iaitu kawasan Kalabakan. InsyaAllah akan bersama-sama dengan Datuk Jalani Chachu, Timbalan Pengerusi Pertubuhan Peladang Kawasan Kalabakan, yang akan bersama dengan kami menerusi dalam talian bermula 9.30 pagi nanti. Itu dah perkongsian dari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya kita kembali bersama dengan rakan kita di Sabah FM, ER Iklan dan juga Rafiq.
3: Terima kasih Wan J.
2: Okey, di Sabah FM ada beberapa perkongsian iaitu pada pukul 8.30 pagi yang baru saja berlangsung, iaitu berlangsungnya Borneo International Congress yang juga berlangsung di sebuah hotel di Kota Kinabalu.
3: Dan 8.45 pagi ini sebentar saya lagi akan berlangsungnya persidangan orang asal Borneo bertempat di Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Teknologi Mustafa Sahmud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak. Petang nanti 2.15 minit petang, launching Toddy Pickle School di Tanjung Haru akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Hajah Nur Azlina Haji Arif, Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sabah. Ini berkaitan dengan pickleball ni.
2: Oh ya. Yeah.
3: Untuk adik-adik kita.
2: Wow. Okey, tiga perkongsian. Terima kasih rakan-rakan kita di stesen daerah kita. Ada Aida, terima kasih Aida.
4: Terima kasih kembali.
2: Okay. Sangatkan kita ada kakak Enwar.
5: Ya, terima kasih kembali adik-adik tu.
2: Ya, dan juga adik Wan J.
3: Terima kasih abang.
6: Adik saya paling adik. Terima kasih abang dan kakak-kakak semua.
2: Bagi pun sekejap kan. Okeylah, selamat bertugas semua kawan-kawan.
6: Selamat bertugas.
2: Bye.
1: Diari sana sini. Perkongsian harian dari Sabah FM.

0: Baiklah, terus kekal bersama kami pagi ini. Merusi Evo 611, Roger Rogersis bersama dengan anda. Okey, dan pastinya gerakan solo hari ini bersama dengan saya DJ NY. Dan kita kongsikan daripada Belanjawan 2027 ya. Sama-sama kita nantikan pada hari Jumaat nanti 9 Oktober 2026 yang akan mula disiarkan bermula pukul 3 petang ya. Okey, dan pastinya juga mungkin anda yang sekarang ini bersama kami di Sangkar FM bersamamu, yang pastinya mungkin ada harapan yang boleh kita kongsikan untuk bajet 2027 nanti yang akan disiarkan ya pada hari Jumaat 9 Oktober ini. Mungkin boleh anda kongsikan bersama kami, boleh hantarkan harapan anda, perkongsian anda kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu di talian 019-589-5858 ya. Sama-sama kita kongsikan harapan anda, perkongsian anda bersama kami melalui Belanjawan 2027 yang akan dibawakan untuk anda pada hari Jumaat nanti 9 Oktober 2026 bermula pukul 3 petang ya. Pastinya menjadi debaran untuk kita semua dan juga sama-sama kita nantikan. Okey, jangan lupa hantarkan respon anda kepada kami melalui respon Belanjawan 2027. Apakah harapan anda? Okey, untuk kita kongsikan bersama hari ini. Okey, sekali lagi 019-589-5858 anda boleh hantarkan respon anda kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu.
1: Hai, Roger Sis, siapa bersama anda setiap hari Rabu? Sama kami di Sandakan FM, tetap bersamamu. Roger Sis.

0: perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Keamanan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama kekal menjadi tunjang utama bagi Malaysia memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi moden secara berterusan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tanpa muafakat dan kestabilan yang kukuh, usaha merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju termasuk memperkukuh transformasi digital dan kecerdasan buatan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Mengulas lanjut, beliau turut mengesa umat Islam agar bangkit sebagai umat yang utuh dan gagah dengan memperkukuh iman, meningkatkan penguasaan ilmu dan memperkasa akhlak serta pembentukan sasiah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan. Pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Jelas beliau, penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak tercicir dalam arus pembangunan global.
1: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Ini pula mengenai kes buli atau penyeraan yang berlaku di sekolah. Perdana Menteri menegaskan pentadbiran sekolah diingatkan agar tidak menyembunyikan sebarang kes tersebut hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Jelas Datuk Seri Anwar, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
2: Cuma langkah-langkah yang diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya. Dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasa dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatankuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik. Tanggungjawab tersebut tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
2: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat kepada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung bajikan anak-anak mereka? Atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan akan mempertimbang keperluan untuk menjalankan kajian asas bagi menilai kesan penempatan jauh bagi pegawai perubatan terhadap pasangan dan institusi keluarga. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan kajian itu penting bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kesan perpisahan suami isteri dalam tempoh panjang akibat tuntutan tugas.
3: Saya kira ada kepentingan untuk kita lakukan baseline studies of how, bagaimana ya terkesannya rumah tangga mereka akibat perpisahan yang begini lama, akibat jawatan atau akibat tugasan dan kerjaya, sehingga ada kepentingannya. Walaupun jujurnya buat hari ini kita tidak menyimpan maklumat dan data seperti itu.
0: Jelas beliau, keputusan mengenai penempatan pegawai dibuat berdasarkan kepentingan dan kekosongan jabatan dengan mengambil kira antaranya kelayakan, kompetensi dan tempoh perkhidmatan. Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Rakyat Malaysia di luar negara yang mahu pulang dan membawa pengalaman serta kepakaran mereka ke tanah air sentiasa dialu-alukan. Kerajaan juga akan menyediakan pelbagai inisiatif bagi memudahkan kepulangan mereka. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, antara inisiatif tersebut adalah program kepulangan pakar Kendalian Talent Corporation Malaysia Berhad selain portal My Future Jobs di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial yang menawarkan lebih 400,000 peluang pekerjaan. Keperkembangan luar negara. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan laut hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Parlimen Libya memilih Al-Sahin Abdel Nabi Al-Obeidi sebagai speaker baharu menggantikan Aguila Saleh yang memegang jawatan itu selama 12 tahun. Pemilihan itu dibuat dalam sidang di Benghazi yang dihadiri lebih 100 ahli parlimen. Bagaimanapun, Saleh mempertikaikan kesahihan sidang berkenaan dan menyifatkannya tidak rasmi serta tidak mempunyai kesan undang-undang. Libya kekal berpecah antara pentadbiran di Tripoli dan kerajaan pesaing di timur negara itu. Hampir 500 individu ditahan dalam protes pelajar yang bertukar ganas di Perancis mendorong Presiden Emmanuel Macron memanggil mesyuarat tergempar. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan 43 anggota keselamatan turut cedera dan sekurang-kurangnya 256,000 orang menyertai protes di seluruh negara. Protes tercetus susulan keadaan sekolah yang daif dan kekurangan guru. Bola sepak Liga Negara UEFA, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0 di Wembley. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Di Wembley, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Lionel Messi membuat penampilan terakhir bersama Argentina apabila turun menentang Benin dalam aksi persahabatan di Stadio Monumental Buenos Aires. Perlawanan itu menamatkan kerjaya antarabangsa lebih dua dekad kapten Argentina berusia 39 tahun itu. Messi menyifatkannya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, pemenang 8 Ballon d'Or itu merekodkan 125 gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampangan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia

0: Kamu Evo.
1: Baik, di mana pun anda berada, terima kasih di atas kesetiaan anda kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu tentunya di frekuensi yang sama setiap hari 90.1. Baik, kita ingin ucapkan selamat menduduki matrik pembelajaran tahun 4 kepada semua murid ya yang terlibat bermula 6 hingga 8 Oktober 2026 ya. Jadi selamat maju jaya dan juga selamat menduduki matrik pembelajaran tahun 4 kepada semua murid yang terlibat bermula 6 hingga 8 Oktober 2026.

Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Hiburan berinformasi. Evo 6 pagi hingga 11 pagi. Sanakan FM bersamamu.

Baiklah, assalamualaikum. Selamat pagi dan pastinya anda bersama dengan saya Melusi Roger C se Evo 611 Sarangkan FM bersamamu edisi Rabu hari ini 7 Oktober 2026 ya. Okey, saya akan bersama anda sehingga 10 pagi nanti dan untuk pagi ini Melusi Roger C. Okey, saya gerakan solo. Okey, dan pastinya saya ditemani juga rakan penolong jurutera bersama dengan Saimin Burhan ya. Saya akan menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti dan 10 hingga 11 pagi seperti biasa dibawakan untuk anda Zona Music, lebih music berbanding biasa. Okey, berusi WhatsApp Sarangkan FM. Okey, tadi saya ada kongsikan bersama dengan anda. Okey, di mana pembentangan bajet 2027 ya akan dapat kita ikuti nanti hari Jumaat 9 Oktober 2026 yang dijadualkan pukul 3 petang ataupun 3.30 petang. Okey, dan pastinya juga kami akan membawakan untuk anda di Sarangkan FM bersamamu. Jadi pagi ini menerusi Roger Sis, anda bolehlah hantarkan mungkin ada harapan anda, ada perkongsian anda untuk bajet ataupun belanjawan 2026 ini. Okey, boleh hantarkan kepada kami respon-respon anda melalui WhatsApp Sarangkan FM bersamamu 019-589-5858 ya. Hantarkan perkongsian dan juga harapan anda untuk belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada hari Jumaat nanti 9 Oktober 2026 lebih kurang pukul 3 petang ya. Okey, jadi sama-sama kita nantikan pembentangan bajet nanti. Yang pastinya kita mengharapkan ada kabar gembira untuk kita semua ya. Okey, dan sebelum saya bacakan respon-respon yang ada sudah menghantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sarangkan FM untuk pagi ini melalui Roger Sis. Okey, saya ingin kongsikan dulu di mana semalam Balai Bomba dan Penyelamat Sandakan telah menjalankan ya pemantauan di sekitar kawasan Sandakan susulan kejadian gempa bumi bermagnitud 5.0 yang melanda perairan daerah ini lebih kurang 9.11 malam tadi ya. Dan menurut Ketua Balai Bomba Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sandakan Jimmy Lagong berkata operasi pemantauan itu merangkumi kawasan pusat bandar, perumahan pesisir pantai serta struktur bangunan. Dan beliau juga memaklumkan pihaknya belum lagi menerima sebarang aduan daripada orang awam berhubung kerosakan struktur maupun gegaran susulan, dan keadaan di seluruh daerah ini berada dalam keadaan yang terkawal ya. Itu yang kita kongsikan semalam di mana Balai Bomba dan Penyelamat Sandakan telah menjalankan pemantauan ya sekitar kawasan Sandakan ini susulan kejadian gempa bumi yang melanda perairan daerah ini lebih kurang 9.11 malam tadi. Okey, itu yang kita kongsikan bersama juga, yang mana kami juga muat naik di medsos Sandakan FM ya. Okey, jadi sekali lagi kepada anda yang ingin menghantarkan harapan anda untuk bajet 2027. Okey, pastinya walaupun tidak kira anda seorang suri rumah ke, okey, pekerja swasta ke, sektor awam ke, pelajar ke, okey, anda boleh hantarkan harapan anda kepada kami. Apakah harapan anda untuk belanjawan 2027 ya? Mungkin ada perkongsian menarik daripada anda. Okey, boleh hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sarangkan FM sekali lagi 019-589-5858 ya. Nanti saya akan bacakan untuk anda sambil-sambil kita berkongsi informasi semasa untuk pagi ini. Dan sebelum kita berhibur hari ini, jangan lupa di ruang lobi Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan ada jadual kempen Derma Darah Bergerak ya, untuk minggu pertama bulan Oktober ini. Hari ini 7 Oktober 8.30 pagi hinggalah ke pukul 1 tengah hari ini di ruang lobi Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan. Jadi kalau kebetulan yang sekarang ni berada di bangunan Wisma Persekutuan Batu 7, okey, bolehlah sama-sama menjoinkan kempen Derma Darah Bergerak ini, okey, untuk kita sama-sama membantu mereka yang memerlukan. Okey, saya akan kembali bersama dengan anda Rusi Evo 611 Roger Sis bersama anda untuk edisi
Rabu hari ini 7 Oktober. Saya akan bacakan nanti komen-komen dan juga perkongsian anda untuk bajet ataupun belanjawan 2027. Okey, jadi terus kekal bersama kami di Sarakan FM bersamamu selepas ini.

0: for some music yang lebih padu.
1: And you now, girl, tune in.
2: You know what it is.
0: Enam hingga 11 pagi. Sarakan FM bersamamu.
3: Kekal lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS Roger C.

Baiklah, Sanakan FM bersamamu kembali bersama dengan saya DJ NY di sini. Gerakan Solo Merusi Roger-Roger Sis. Okay, untuk ke edisi 7 Oktober hari ini ya. Sudah tidak sedar, sudah melangkah ke bulan Oktober dan lebih kurang 2 bulan lebih saja lagi kita akan melangkah ke tahun baru. InsyaAllah panjang umur 2027 ya. Jadi pastinya kita mengharapkan dan juga mendoakan semoga apa yang kita rancang sepanjang tahun 2026 ini sudah mencapai misi yang kita harapkan dan kita juga mengharapkan yang terbaik untuk tahun hadapan ya, tahun 2027 nanti. Okey, bila sebut tentang 2027, jangan lupa untuk kita sama-sama nantikan dan juga saksikan pembentangan bajet ataupun pembentangan belanjawan 2027 yang akan disiarkan pada hari Jumaat nanti 9 Oktober 2026 ya, lebih kurang pukul 3 petang. Okey, dan berusi Evo 611 Roger-Roger Sis untuk pagi ini kami juga ingin berkongsi bersama-sama anda melalui WhatsApp Sanakan FM. Anda boleh hantarkan perkongsian anda, harapan anda untuk bajet 2027 ini. Mungkin ada yang anda inginkan ataupun harapkan untuk kita kongsikan bersama pagi ini ya, melalui Roger-Roger Sis. Okey, nanti sekejap lagi saya akan bacakan. Okey, tapi sebelum tu jangan lupa petang ni melalui dialog di empat kita ada tetamu yang dibawa ke konti Sanakan FM bersamamu petang ni bersama dengan Encik Muhammad Syahrin Ibrahim, pegawai belia dan sukan persekutuan daerah Sandakan ya, dengan topik yang dibawakan untuk petang ini melalui dialog di empat Sanakan FM Hari Sukan Negara peringkat daerah Sandakan, yang mana anda juga boleh saksikan nanti live di Facebook rasmi Sanakan FM bersamamu. Okey, kita mau bacakan dulu komen-komen dan juga respon yang telah pun dihantarkan ya melalui WhatsApp Sanakan FM untuk pagi ini. Okey, tentang perkongsian ataupun harapan pendengar-pendengar kita untuk bajet ataupun belanjawan 2027. Assalamualaikum, selamat pagi DJ NY. Waalaikumsalam Ayatul Husna. Wow, ini memang pendengar setia kita ya Sanakan FM. Okey, katanya harapan untuk bajet ataupun belanjawan 2027 yang akan dibentangkan Jumaat ini, diharapkan harga dapur murah dan juga stabil setiap hari, bantuan terus kepada ibu ataupun isteri, bukan nama suami saja, dan juga boleh menambah pendapatan dari rumah, modal yang mudah, dan juga selain itu terus menjamin masa depan untuk berikutnya ya. Secara ringkasnya, harga turun, duit cukup, perkhidmatan baik, semuanya dihormati. Okey, itu sedikit harapan yang dikongsikan oleh Ayatul Husna. Harga dapur murah dan stabil setiap hari diharapkan. Okey, bantuan terus kepada ibu ataupun isteri, bukan nama suami saja, juga boleh tambah pendapatan dari rumah dengan modal mudah dan seterusnya dapat masa depan yang terjamin. Itu yang diharapkan untuk kali ini. Terima kasih untuk Ayatul Husna yang berkongsi harapan untuk belanjawan 2027. Okey, lagi kita ingin kongsikan daripada Jok Bakar juga. Assalamualaikum DJ NY, selamat bertugas. Terima kasih. Harapan untuk belanjawan 2027 agar banyak lagi peluang-peluang pekerjaan maupun di bandar ataupun di desa. Okey, dengan ekonomi sara hidup semasa akan terus dinaik taraf untuk semua dan juga terutama untuk B40. Okey, itu tadi harapan daripada Jihad Bakar. Okey, itu dia perkongsian kita untuk pagi ini. Harapan pendengar-pendengar kita untuk bajet dan juga belanjawan 2027 yang akan dibentangkan hari Jumaat nanti ya. Sama-sama kita nantikan debarannya. Wow. Okey, lebih kurang 3 petang nanti 9 Oktober 2026 ya, hari Jumaat nanti pembentangan belanjawan 2027. Itu dia sedikit yang kita kongsikan harapan daripada pendengar yang menghantarkan melalui WhatsApp Sandakan FM. Nanti akan kita bacakan lagi seketika nanti untuk anda yang menghantarkan respon anda kepada kami. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu dan saya akan kembali lagi bersama dengan anda seketika nanti. Sandakan.

membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Bersama kami menerusi Dialog di Empat. Setiap Isnin hingga Kamis, pukul 4 petang. Dialog di Empat.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.
1: Anda kini berada di tahun 4. Tahukah anda, tahun 4 merupakan fasa penting untuk sukatan pelajaran mula beralih daripada asas kepada keupayaan menilai dan analisis. Melalui matriks pembelajaran tahun 4, pembelajaran bahasa Melayu memberi fokus kepada kemahiran berfikir, penulisan berformat dan komunikasi bertata susila. Bagi matematik dan sains, murid dibimbing menguasai operasi asas hingga nilai tertinggi, celik kewangan serta kemahiran proses sains secara praktikal. Bukan itu sahaja, subjek baharu seperti sejarah membina jati diri, manakala RBD memperkenalkan asas pengatur caraan. Pentaksiran bilik darjah PBD menilai penguasaan anak anda daripada kefahaman asas hingga keupayaan mereka cipta secara kreatif. Pendidikan bukan sekadar mengejar grade tetapi membina kemahiran hidup. Mari bersama-sama sokong pendidikan anak kita. Ambil tahu perkembangan pendidikan mereka. Galakkan sifat ingin tahu. Kepada pelajar-pelajar tahun 4, Sanakan FM mengucapkan selamat menduduki matriks pembelajaran tahun 4 pada 6, 7 dan 8 Oktober 2026.
2: Okey, itu dia. Jadi kepada murid-murid yang terlibat ya, selamat menduduki matriks pembelajaran tahun 4 yang berlangsung ketika ini. Okey, dan kembali bersama kami merusi Roger Roger Sis, Sakin FM bersamamu merusi Evo 611. Okey, dan sekali lagi terima kasih yang terus bersama kami menyaksikan live di Facebook rasmi Sakin FM dan juga yang menghantarkan respon-respon anda kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM. Ya, sekejap lagi kita akan mengakhiri segmen kita untuk pagi ini. Okey, tapi sebelum itu ingin dikongsikan juga bersama-sama anda. Okey, di mana Junior Innovator musim kedua, minggu ketiga ya, kini kembali berinovasi dengan menampilkan 5 lagi wakil sekolah rendah dan juga 5 lagi wakil sekolah menengah yang bakal bersaing bagi merebut tempat ke peringkat akhir. Dan wakil sekolah rendah Madah yang bakal menyertai SK Darul Aman Kedah dan SJKC Chung Hua Pangkalan Baru Sarawak ke peringkat akhir, dan juga wakil sekolah menengah mana pula yang akan menyertai KV Baco Kelantan dan SMK Chung Hua Kelantan ya. Semua ini akan terjawab dari Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam yang disiarkan di TV1 dan juga siaran ulangannya di TV OK pada hari Isnin 12 Oktober 2026 pukul 9 malam, yang mana dihoskan oleh Ironman Malaysia Alif Satar ya. Turut diberikan dengan kehadiran Uyaina Archat sebagai juri selebriti dan Hussein yang juga tampil dengan persembahan yang bertenaga. Jadi jangan lupa untuk menonton diari Junior Innovator musim yang kedua ini yang juga akan dihoskan oleh pengacara kecil Molek Elisa Disek. Orang Sandakan ni setiap Jumaat dan Sabtu pukul 9 malam juga menerusi siaran TV1 dan siaran ulangannya pada setiap Sabtu dan Ahad pukul 8.57 malam. Okey, itu dia yang kita kongsikan Junior Innovator musim kedua ya yang dilaksanakan nanti Ahad, anda boleh saksikan. Okey, nampaknya sampai di sini dulu saya bersama anda. Sudah 10 pagi nampaknya. Apapun, sekali lagi terima kasih yang menghantarkan respon-respon anda untuk harapan anda bajet ataupun belanjawan 2027 yang sama-sama akan kita nantikan pada hari Jumaat nanti 9 Oktober 2026 ya, yang disiarkan lebih kurang 3 petang Jumaat nanti. Okey, jadi sekali lagi terima kasih untuk anda semua. Terima kasih rakan penolong jurutera Sami Burhan. Dan kita teruskan hiburan bersama kami melalui Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Sekejap saja lagi dan anda akan ditemani selepas itu rakan setugas Sally Jikri. Okey, SJK, betul ke? SJK menemani anda nanti di Zoom 11.3. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Waktu sekarang tak pukul 11 pagi.
1: Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.
2: Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
3: Ibu 6 hingga 11 pagi.

isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur.

0: Laporkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salih Jikri. Fuyo, cantik tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sandakan.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih. Terus kekal di frekuensi kami 90.1 MHz Sandakan FM bersamamu. Terima kasih DJ NY dan juga DJ AS menemani anda merusi Roger Roger Sis. Saya ke pukul 10 pagi tadi dan kini macam biasa hari Rabu, Sari Jikri pun ya cantik tu. Tetap maintain di Sandakan FM bersamamu. Okay, semoga semuanya sihat, ceria, ya, bertenaga, semangat, melaksanakan apa saja tugasan-tugasan hari ini. Dapat berfikir dengan cara yang sihat, rasional, ya. Dapat melaksanakan apa saja tugasan-tugasan yang diberikan pada di rumah, di tempat bekerja, ataupun di tempat kita berniaga. Semoga dipermudahkan urusan kita hari ini, ya. 7 Oktober 2026 bersama dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Masih ditemani penolong jurutera rakan juruteknik Saimin Borhan. Alhamdulillah cuaca kita juga kadang-kadang panas, kadang-kadang mendung. Namun semalam kita di sedikit kita diberi peringatan. Ya, Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan berlaku gempa bumi di perairan Sandakan dan kita telah pun membuat pemantauan. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Cuaca pun semalam baik, ya. Keadaan laut pun tenang. Jadi semua kita sama-sama kita berdoa kepada Tuhan, ya, supaya kita dilindungi daripada bencana atau perkara-perkara yang tidak dingin, ya. Begitu juga di negara-negara jiran kita, ya. Okey, mandu somandu, hati-hati dalam perjalanan anda. Doa kami juga mengiringi perjalanan anda selama sampai ke mana jua destinasi yang anda tujui. Macam biasa, lagu-lagu kasih sayang di hari Rabu bersama Sali Cikri Fuyo, cantik tu. Tandakan FM bersamamu. Teruskan kesihatan anda dan sahabat-sahabat titik kita. Hai, selamat pagi. Nanti kita bawarkan siapa yang bersama-sama kita secara live ketika ini di Titi Sandakan FM. 11.20 minit pagi. Ya, semoga semuanya happy-happy hari ini. Jangan lupa senyuman manis anda. Yang berniaga, hai, selamat pagi yang berniaga. Jangan lupa senyuman anda, jumlah happy, ya.

tersenyum lebar ketua kita Zafira ya, Senda Syurga dan juga imbalan ketua cinta antara benua Michael Angelo semua. Okay, terima kasih sahabat-sahabat titik kita. Terus luncur, luncur, luncur terus ya. Teruskan meluncur sampai tinggi-tinggi. Jatuh di bawah, bangun sendiri. Aku selamat pagi semuanya yang baru bersama-sama Sanakan FM bersamamu di frekuensi 90.1 MHz. Semoga ceria indahnya. Selamat pagi, kita ada Barry. Terima kasih Barry ya, join kita di Titi Zul Daniel 2677 ya. Kita ada Bahwan, kita ada Asfaida, kita ada Amak Anggun. NFA pun kita ada. Siapa lagi ni? Andi. Semi, kita ada Mama Fifi Lokmana. Terima kasih Hadi. Dari Wilayah Persekutuan Labuan, apa khabar kita? Mil 68. Terima kasih. Selamat pagi Mil 68 di Labuan. Macam mana di Labuan? Cuaca okey kah? Kita menyeberang laut ke Labuan kan, 7 tahun kenangan memori bertugas di Labuan takkan dilupa sampai bila-bila. Okay, kita ada siapa lagi? Razin Player, Razin, terima kasih hadir. Ampung Kurnia, Epi Sofia, Amiruddin, Hadi 73, terima kasih. Jumariah Aming, kelas gitu, terima kasih. Kita ada Randy, siapa lagi yang bersama-sama kita? Yui, Siti Amar, Amanzai, ya. Uncle Angelo. Kita ada Jamil bin Amil. Kejap mau pasang turbo dulu ya. Pasang, ya nak pasang ya. Haslinda, Nozi, kita ada Kayoken. Waalaikumsalam Kayoken, terima kasih sehingga di Titi Sanakan FM ya. Kita ada Masna Aris, terima kasih Masna. Michael Angelo ada harapannya, harapan belanjawan semoga jalan raya, air dan lampu jalan raya di Sabah dibuatlah dengan sejujurnya. Betul-betul sokong. Kita ada Amiruddin, terima kasih Amiruddin. Zulfan, kata-kata semangat dulu. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Okay, terus semangat Zulfan. Siapa lagi? Rizal Osman. Waalaikumsalam Rizal, terima kasih juga mengidolakan. Okay, kita ada lagu pun sudah diputarkan. Zafira pun sudah selamat. Assalamualaikum, salam selamat, terima kasih hadir. Siapa lagi? Kita mau baca-baca dorang ni. Razin Player katanya semoga sihat selalu. Ya, waalaikumsalam Razin. Apa ni? Ya, Razin, semoga juga Razin sihat selalu. Kita ada siapa lagi? Siapa lagi yang kita mau apa ni halas ni ya? Alex dari Tambunan, terima kasih Ponsi kau. Sahabat kita dari Tambunan ya. Teringat berfilm lama ialah Hati Saidah, terasa sampai sini Kunak. Ini pasal yang semalam lah ni, di Kunak ada terasa. Hati-hati ya, kita sekarang berdoa lah kita banyak-banyak ya. Semua kita dijauhi oleh malapetaka bencana. Salam dari Kulambak Sandakan. Terima kasih Sahak ya, di Kulambak Sandakan. Okey. Siapa lagi? Jani Usikat. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang bersama-sama kita? Jumlah kita di Mami Muzai. Terima kasih Mami Muzai bersama-sama kita. Sidi ya, terima kasih Sidi bersama-sama kita. Ara, waalaikumsalam Ara, terima kasih hadir Ara bersama Sanakan FM bersamamu. Okey, mantap juga bosku. Okey, siapa lagi? Lagu 80-an ialah. Baik, kita beribu dengan lagu seterusnya. Mr. Aloy, terima kasih Mr. Aloy ya. Jom kita beribu dengan lagu ini. Sebelum itu dengarkan pesanan ini. Sandakan.

0: keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Senekan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar? Semoga insyaallah Allah Subhanahu wa taala sentiasa redha dan sentiasa menaungi kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa, jangan menyerah. Gagal sekali bukan gagal selamanya. Kemungkinan sekali yang gagal itu buat kita bangkit untuk meraih banyaknya kejayaan. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, melepak sudah menjadi perkara biasa, bukan sahaja golongan remaja dan dewasa, tetapi sebahagian ibu bapa menjadikan lepak itu tempat bersantai dan bergembira. Bahkan ada yang merasakan melepak itu boleh hilangkan kegalauan, kerunsingan atau untuk melupakan masalah yang sedang menimpanya. Pada asalnya melepak itu tiada masalah. Bahkan memang kadang kita perlu melepak. Tetapi melepak itu dianggap oleh sebahagian masyarakat perkara yang membuang masa, sehingga timbul perkataan budak lepak, seolah-olah ingin menggambarkan sesuatu perkara yang negatif. Walhal, masalah sebenar bukanlah pada melepak atau budak lepak, tetapi dengan siapa kita lepak. Mudah kata, dengan siapa kita berteman. Kerana berteman itu sangat cepat mempengaruhi peribadi seseorang. Sebab itu sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah teman lepak atau teman yang sentiasa duduk bersama kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Artinya, seseorang itu tergantung agama temannya atau akhlaknya atau budi pekerti temannya. Maka hendaklah ia memperhatikan siapa yang ia jadikan teman. Hadis riwayat Abu Daud. Jika seseorang ingin memilih teman lepak, iaitu sahabat yang duduk bersama dan beramah mesra dengannya, serta berharap agar dapat membantu dalam urusan duniawi dan ukhrawi, hendaklah dia meneliti terlebih dahulu peribadi dan selidik bagaimana keadaan seseorang tersebut sebelum ia jadikan teman sejati. Sidang pendengar yang mulia, di sinilah kita belajar. Bukan semua orang sesuai dijadikan teman dan sahabat. Berapa banyak teman dan sahabat tidak diteliti terlebih dahulu, tiba-tiba dia menjadi penghalang atau musuh dalam masa yang singkat. Pribadi teman yang soleh, menurut Imam Ghazali, yang perlu dilihat ada 5 perkara. Yang pertama, akal fikirannya. Yang kedua, baik budi pekertinya. Yang ketiga, lurus perjalanannya. Yang keempat, tidak terlampau bergantung kepada dunia semata-mata. Yang kelima, tidak bercakap dusta. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita teman yang baik kepada sesiapa sahaja, dan jadikan sesiapa sahaja teman yang baik untuk diri kita. Wallahu a'lam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: maka kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran. Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir maupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan.

0: hantarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salih Jikri. Fuyo, cantik tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sandakan FM.

Baik, selamat tengah hari semuanya. Selamat menjamu selera, menikmati juadah makan tengah hari. Sudah pukul 12 tengah hari. Pastinya perut kita sudah berbunyi-bunyi. Okey, jangan biarkan perut kita kosong. Isilah dengan apa rezeki yang ada di depan mata. Hargai rezeki depan mata kita ya. Itu merupakan hasil pencarian rezeki kita yang kita cari sehari-hari dan bekerja ya, untuk dinikmati bersama seisi keluarga. Begitu juga bagi anda yang mungkin sedang istirahat bersama kawan-kawan ketika ini di tempat anda bekerja. Okey, hayati masa rehat anda sambil-sambil menikmati joy dan makan tengah hari. Sambil-sambil itu juga dapat merapatkan ikatan persahabatan antara satu dengan yang lain ya. Okey, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC cawangan Sanakan akan menganjurkan Carnival Community Campaign Internet Selamat KIS 2026 peringkat daerah terlupit pada 10 Oktober 2026 hari Sabtu pukul 7.30 pagi hingga 1.30 tengah hari bertempat di Pasar Tamu Terlupit. Antara tujuan program ini diadakan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai penggunaan internet secara selamat, bijak dan bertanggungjawab. Ya, di samping memberi pendedahan kepada komuniti berhubung keselamatan dalam talian, ancaman siber, pelindungan data peribadi serta amalan penggunaan teknologi digital yang positif. Jadi, orang ramai dijemput hadir memeriahkan program tersebut. Jadi sama-sama kita sokong apa juga usaha MCMC ya, dalam memberi pendedahan kepada khususnya generasi muda ya, dengan penggunaan teknologi maklumat yang semakin canggih namun mencabar. Salah guna buruk padanya. Jadi kita kena sentiasa pantau anak kita dalam menggunakan teknologi maklumat terkini. Baik, terus bersama dengan Bob. Cinta seorang teman.

have some more Ronnie Becomes. Masih lagi di Zoom Senaken FM bersama Sally Chico. Rio cantik. Satu tengah hari nanti kita bawakan utama satu tengah hari dari pusat berita Radio RTM. Baik, Sekolah Kebangsaan Sri Melantar Jaya Sandakan akan mengadakan program Melantar Wonder Fest ya pada 10 Oktober Sabtu ni, 7 pagi hingga 3 petang bertempat di Sekolah Kebangsaan Sri Melantar Jaya Sandakan ya. Dijangka disempurnakan Yang Berhormat Dato' Khairul Firdaus bin Dato' Akbar Khan, Timbalan Menteri Sumber Manusia merangkap Ahli Parlimen Batu Sapi ya. Jadi orang ramai dijemput hadir bagi meriahkan program Melantar Wonder Fest hancuran SK Sri Melantar Jaya Sandakan. Sabtu ni banyak aktiviti-aktiviti yang berlangsung. Antaranya Hari Sukan Negara akan diadakan serentak di seluruh negara ya. Jadi kita di daerah Sandakan juga tidak ketinggalan untuk sama-sama memberikan sambutan Hari Sukan Negara ini pada hari Sabtu ini. Banyak aktiviti-aktiviti insyaAllah kita akan kongsikan ketika nanti. Baiklah, terima kasih sahabat-sahabat titik kita yang masih bersama-sama kita. Kita ada Michael Angelo yang terus kekal. Saya nakkan FM bersamamu. Terima kasih Michael Angelo, Nurul Fahid, Nurul Hafizah, Nak Buah di Sarawak ya. Semoga sihat, sejahtera dan nyasa isi keluarga. Kita ada Fina. Terima kasih sahabat Kinawa FM 94.7 MHz. Indah masuk lagi dia. Siapa itu? Ketua. Mungkin sibuk tu ketua tu. Ketua lah. Terima kasih NF Media. Terima kasih. Siapa lagi? Q81. Siapa lagi bersama kita? Sheila Baby. Terima kasih Sheila Baby. Kita ada David Damo. Terima kasih. Kita ada Lim. Bunga Chanduri. Selamat tengah hari. Tengah buat apa tu Bunga? Kita ada Mas Zangah. Terima kasih. Lajit Black. Terima kasih. Kita ada Ina. Ya. Kita ada Moksha. Terima kasih Bos Sugiman Rafai. Kita ada Malza Adventure. Kita ada Lin Zainuddin, Umi Nur 87, Andreas. Siapa lagi ni? 804 ni. Okeylah, teruskan kesian anda bersama Sandakan FM bersamamu. Dan pantau-pantau juga kita punya Jabatan Meteorologi Malaysia ya, warga Sandakan. Tengok-tengok macam mana jerebu kita ya, keadaan laut kita, angin kita. Itu salah satu kita mengetahui peka dengan keadaan cuaca yang berada di sekitar kita melalui Jabatan Meteorologi Malaysia. Di situ kita boleh tengok angin ya, lajuan angin, kedalaman laut, ombak ya. Khusus para nelayan-nelayan kita yang berada di sekitar pulau darat Sandakan ini, ini kena penting ya, untuk keselamatan anda. Walaupun anda mencari sumber rezeki, tapi keselamatan nyawa anda adalah keutamaan ya. Jadi rajin-rajinlah ya untuk kabar-kabarkan, kongsi-kongsi informasi semasa di Jabatan Meteorologi Malaysia. Mungkin anda boleh membantu ya. Tapi bagi mereka yang mungkin mengalami kekangan ya, jaringan internet di kawasan-kawasan tertentu, kita mengharapkan semoga mereka juga sentiasa dalam lindungan Tuhan ya. Berada keadaan yang selamat ya. Dan juga mendapat kabar-kabar yang baik. Baiklah, kita berhibur dengan lagu seterusnya. Selamat tengah hari, Duralong. Semua terhibur dengan lagu ini. Lagu kasih sayang Siti Nurdiana dan juga Kai Bahar. Satukan rasa. Senakan FM bersamamu.

Baik, satu tengah hari nanti kita bukan utama satu tengah hari dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jangan lupa lepas itu bersama saya di jam yang ketiga. Terus bersama di Zoom Senakan FM bersama.

Seperti biasa, sebelum kita bawakan utama satu setengah hari, kita akan berbual dengan lagu Bollywood ya. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini terus bersama Sanakan FM bersamamu. Sambil-sambil itu bagi anda menjamu selera. Di restoran-restoran mungkin tengah makan roti canai. Sebut-sebut dengan lagu ini. Nasi biryani.

Itu merupakan lagu yang dipuat dari filem Delto Pagel Hey. Antara filem Hindustan yang juga cukup menarik minat masyarakat ya. Yang dibintangi oleh Akshay Kumar, Madhuri Dixit dan juga Kareena Kapoor. Ada sedihnya, ada cerianya. Tapi biasalah kalau filem-filem Hindi ni jarang yang apa ni, dia punya pengakhiran tu jarang yang kecewa. Bahagia akhirnya. Kalau tidak dibakarkan panggung wayangnya, itu cerita Hindustan. Baik, kita sedia untuk bawakan utama satu tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.

Pengecualian e-invoice, lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak P. Ramlee. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 1:30 hari.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengecualian invoice, lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya Hak Piramli. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Zoom! What's cracking everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Lebih info, lebih hiburan. Zoom!
4: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur.

dunia lagu Bintang Budak Kacamata. Semoga reda di kinabatangan terhibur dengan lagu tadi. Dan juga Rox minta putarkan lagu Robbie Williams di lagu Kasih Sayang Senakan FM bersamamu. Baik, seperti yang saya janjikan, kita ingin berkongsi apakah aktiviti yang diadakan sebenarnya Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Sabah yang berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober, bermula pukul 7 pagi hingga 5 petang ya, di daerah Sandakan ya. Majlis Perasmian disempurnakan pada 10 Oktober 2026 di Padang. Ini di Tuaran sebenarnya. Hari Sukan Negara ya, Peringkat Negeri Sabah 2026 berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026, bermula pukul 7 pagi hingga 5 petang. Majlis Perasmiannya disempurnakan pada 10 Oktober 2026 di Padang Istiadat Tuaran ya. Antara acara yang bakal berlangsung termasuklah larian Ria Madani, senam robek perdana HSN selain berjalan Ria Madani. Semua penyertaan acara adalah secara percuma. Bagi larian Ria Madani, seramai 1,500 peserta terawal yang sampai ke garis penamat akan menerima medal Hari Sukan Negara. Hari Sukan Negara 2026 dijangka menghimpunkan sekitar 8,000 peserta pada majlis pelancaran di Tuaran dengan sasaran keseluruhan lebih 650,000 penyertaan di seluruh negeri Sabah rangkumi pelbagai daerah. Dan kita di Sandakan juga tidak ketinggalan ya, untuk sama-sama memeriahkan sambutan Hari Sukan Negara ini. Jadi ini juga salah satu usaha untuk kita membudayakan amalan hidup sehat, agar kita tubuh badan kita sentiasa sehat sekeluarga, dan agar kita dapat melaksanakan apa juga aktiviti-aktiviti dia, termasuklah ya melaksanakan tugas-tugas kita. Baiklah, 1:30 minit tengah hari, berita Sabah FM.

0: hantarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salih Jikri. Puyo cantik tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sandakan.

0: 추추한
1: Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Edith Joseph dalam Berita Sabah FM. 8 mangsa cedera termasuk 5 dilaporkan mengalami kecederaan parah dalam kemalangan membabitkan 3 kenderaan di Jalan Andus Papar pagi tadi. Kejadian yang berlaku pukul 7.24 pagi itu membabitkan 2 kenderaan dan sebuah motosikal. Menurut Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah, 10 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Papar tiba di lokasi kejadian pukul 7.38 pagi. Kesemua 8 mangsa berusia antara 15 hingga 50 tahun itu berjaya dikeluarkan oleh pasukan bomba. Mangsa dihantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan lanjut menggunakan jentera EMRS bomba, ambulans Angkatan Pertahanan Awam dan ambulans Kementerian Kesihatan Malaysia. Gabungan Rakyat Sabah GRS menyasarkan untuk memenangi lebih 15 kerusi parlimen pada pilihan raya umum PRU akan datang. Ia sebagai usaha memperkukuh suara Sabah di peringkat persekutuan. Setiausaha Agung GRS, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, sasaran itu berdasarkan simulasi keputusan pilihan raya lalu yang menunjukkan potensi gabungan itu memenangi sehingga 15 kerusi. Beliau berkata GRS turut menumpukan strategi untuk mempertahan kerusi sedia ada. Strategi itu penting bagi memastikan sokongan terhadap GRS bukan sahaja dapat dikekalkan di kawasan yang telah menunjukkan prestasi baik, malah diperluas ke kawasan parlimen lain. Mengulas lanjut, Dato' Armizan berkata strategi gabungan itu turut berpandukan pengajaran dan pengalaman daripada pilihan raya negeri terdahulu, khususnya dalam meletakkan calon yang mempunyai peluang kemenangan yang tinggi.

Kerajaan negeri sedang mengambil beberapa pendekatan baharu bagi membangunkan industri ternakan termasuk mengaktifkan semula padang-padang ragut di pelbagai daerah. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, langkah itu penting bagi menangani masalah haiwan berkeliaran selain meningkatkan kualiti makanan ternakan. Beliau menyatakan demikian pada Konvensyen Industri Ternakan Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS Sabah sempena sambutan Jubli Emas jabatan itu di Kota Kinabalu. Ketika ini Sabah mempunyai kira-kira 139 padang ragut dengan keluasan sekitar 12,000 hektar. Namun sebahagiannya terbiar dan pagar yang rosak menyebabkan haiwan berkeliaran di jalan raya. Dalam pada itu, Datuk Jamawi mahu DVS Sabah terus bergerak seiring perkembangan semasa bagi memastikan sektor ternakan negeri kekal berdaya saing, mampan dan mampu menyumbang kepada keterjaminan makanan. Perjalanan 50 tahun DVS Sabah menunjukkan jabatan itu bukan organisasi yang statik. Sebaliknya, sentiasa berkembang mengikut cabaran dan keperluan semasa. Dengan skopnya diperluas merangkumi pengeluaran dan pembangunan industri ternakan negeri. Beliau ucap merasmikan malam grand finale Jubli Emas ke-50 DVS Sabah. Datuk Jamawi berkata tahun ini kerajaan negeri memperuntukkan RM559.85 juta kepada Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan bagi memperkukuh keterjaminan makanan negeri serta meningkatkan kadar sara diri SSR bagi komoditi makanan utama. Ini membuktikan sektor pertanian dan ternakan bukan sekadar agenda sampingan tetapi tunjang utama pembangunan sosioekonomi Sabah. Tawau dinobatkan sebagai johan keseluruhan Pesta Sukan Antarawilayah Pesawi ke-13 selepas berjaya merangkul 8 emas dan 4 perak. Naib johan disandang oleh kontingen wilayah Kota Kinabalu dengan kutipan 4 pingat emas, 7 perak dan 1 gangsa. Manakala tempat ketiga diraih oleh kontingen wilayah Lahad Datu dengan kutipan 1 pingat perak dan 5 gangsa. Pengarah Yayasan Sabah, Dato' Sri Dr. Ghulam Haidar Khan Bahadar berkata, Pesawi ke-13 bukan sekadar medan pertandingan, malah menjadi wadah utama untuk memperkukuh kerjasama dan silaturahim dalam kalangan warga kumpulan Yayasan Sabah merentasi wilayah. Beliau berharap agar semangat kerjasama dan kesukanan itu dapat diteruskan dalam budaya kerja bagi membentuk organisasi yang bersatu hati dan berprestasi tinggi. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

0: 谢谢
1: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Magsukul.
3: Paring panangan.
0: Ponsikau.
2: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

dan Sanakan FM bersamamu sudah pukul 1.45 minit tengah hari. Ya, nak sampai hati mau in live pula tadi tu. Kepada yang tinggal sahabat-sahabat Titi yang baru muncul, kan kesian pula dorang. Jadi mau diseru-seru juga nama dorang ya. Okey, kita ada siapa ya? Kita ada Redo di Kinabatangan tadi. Terima kasih Redo. Tepuk dengan lagu apa lagunya tadi? Pak Sudoku. Roda Imani, Bintang Muda Kacamata. Semoga Redo terhibur. Dan juga kita ada Jadil Sujadi ya. Okey, Yusniza Yusuf ya. Abang Muiz kita, Abang Muiz kita ni di Semenanjung. Katanya frekuensi Sanakan FM ini sama dengan Hot FM di Johor Bahru katanya. Kita ada Dayang Suhan, Nawang Sapa, Dapur Kemas. Macam mana, sudah kemas kah? Belum, bertanya lagi. Sudah makan kah? Belum. COD lah sini Dapur Kemas tu. Tanya-tanya saja. Terima kasih Ina Junjun. Terima kasih Ina Candy. Siapa lagi? Hasan Syarafudi, Tuan Imam kita. Terima kasih ya Tuan Imam. Sambil-sambil live bersama kita di Titi Sanakan FM ini. Terus doa-doakan kita juga ya di Sanakan FM dan semua masyarakat Sanakan. Sentiasa sehat, sejahtera, dilindungi kita di sana dari perkara-perkara tidak dingin, bencana alam kan. Terima kasih Tuan Imam Hasan Syarafuddin Handsome Boy. Assalamualaikum. Okey, kita ada terima kasih lawa topinya. Kau tahu lah kan topi apa ni, AI. Terima kasih. Okey, mendung tak berhenti hujan, betul Redo. Cuaca kita ini tidak menentu. Okay, kita ada siapa lagi tadi tu? Abang Muiz sudah kan. Kita ada Azlirin di Pulau Pinang. Orang Sanakan bekerja di Pulau Pinang. Sudah 20 tahun katanya di Pulau Pinang. Rasanya sudah bertemu jodoh ni orang Pulau Pinang. Di Batu Tujuh, orang Sungai Kayu. Harap-harap keluarga Azlirin yang mendengar Sanakan FM ketika ini semoga terhibur ya dengan apa ni, orang Pulau Pinang yang merindukan anda. Lama sudah 20 tahun lebih katanya. Wow. Terima kasih Azlirin. Semoga dapat menjalani kehidupan di perantauan ya. Kita akan hadiahkan lagu, ada satu lagu ya. Sebelum itu kita ada Ernie juga. Hai Ernie, terima kasih Ernie. Zuljo, terima kasih Zuljo. Waalaikumsalam. Kita ada siapa? Juisha ya, Mardina Sotresno. Kita ada Anne. Terima kasih Anne. Support DJ Salifu ya, cantik tu. Okay, Karamel, terima kasih Karamel. Sedapnya Karamel. Okay, Tavanus ya. Siapa lagi? Kita ada Faz juga, Riani. Kita ada Bulan. Kita ada Pangeran Ulung. Terima kasih Pangeran Ulung. San Min Kong, Suzana, Diana. Itulah dia. Tapi yang pastinya kita mau hadiahkan lagu ini kepada Azril kan. Katalah 20 tahun lebih di Pulau Pinang kan Azril. Semua tiba dengan lagu ni Azlirin. Azril pula Azlirin. Jom kita dengar lagu ni. Orang-orang perantau kan, semua tiba dengan lagu ini di mana sahaja anda berada. Yang mengikuti live TikTok Sanakan FM, yang di Sarawak, di Semenanjung ya, ataupun di luar negara, mungkin sedang bertugas ataupun melanjutkan pengajian. Semoga lagu ini membuat rindu anda di kampung halaman anda. Jamal Abdillah, Raja Pop Negara.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Baik, nampaknya tugasan Salih Jikri for you cantik tu tetap maintain di Sanakan FM sampai di penghujungnya. Terima kasih warga Sanakan terus bersama Sanakan FM, kekal setia semuanya ada di sini di frekuensi 90.1 MHz. Dua petang nanti Zone Hits sehingga ke pukul 3 petang, 3 petang berita Sanakan FM dan Simon Santai insyaAllah di J. Abang Syaf pula akan menemani anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Okay, Salih Jikri untuk edisi Rabu hari ini 7 Oktober 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah sudah sampai di penghujungnya. Salam mesra, salam kriangan, jumpa lagi warga Sanakan. Ingat Salih Jikri for you cantik itu tetap maintain di Sanakan FM bersamamu. Ingat setiap memori itu ada sejarah yang tercipta. Jumpa lagi warga Sanakan. Bye-bye.

Layan tanpa henti Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan FM bersamamu. Sandakan FM.

sedang mendengar Sandakan FM bersamamu bersama. Sebentar lagi berita Sandakan FM.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Hiburan berinformasi.

0: sebentar kupula.
1: Salakan FM bersamamu.
2: Yesa. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Terima kasih terus bersama kami di Salakan FM bersamamu. Santai 37 bersama dengan Abang Syaf di sini. Apa khabar semua? Semoga baik-baik saja, dipermudahkan segala urusan kita untuk petang ini dan malam nanti insyaAllah. Apapun, Syaf akan terus bersama dengan kamu sehingga pukul 7 malam nanti menerusi segmen Santai edisi hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026, bersamaan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bertemankan penolong jurutera Hasbi Selamat. Okey, kita nantikan hiburan seketika, nanti Syaf akan kembali bersama dengan kamu orang semua dan untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 3.13 minit petang, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu persoalan yang sering muncul dalam hati manusia. Jika semuanya sudah tertulis dalam takdir, mengapa aku masih perlu berdoa? Namun hakikatnya doa bukanlah lawan kepada takdir, tetapi sebahagian daripada takdir itu sendiri. Ungkapan ini mengingatkan kita, barangkali dalam sebahagian dari takdirmu, Allah telah menuliskan bahawa hidupmu akan berubah kerana doamu, dan nasibmu bergantung pada usaha serta doa yang tidak pernah putus. Para pendengar sekalian, Islam mengajar kita bahawa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tetapi dalam masa yang sama, Dia memerintahkan kita untuk berdoa dan berusaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan bagimu. Surah Ghafir ayat 60. Ayat ini bukan sekadar ajakan, tetapi satu jaminan bahawa doa itu mempunyai nilai dan peranan dalam kehidupan seorang hamba. Para pendengar yang dikasihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yaruddul qadar illa ad-du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Rawahu Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahawa doa adalah sebab yang Allah jadikan untuk mengubah keadaan seseorang, yakni dengan izinnya. Maka jangan kita melihat takdir sebagai alasan untuk berhenti berdoa. Sebaliknya, doa adalah tanda bahawa kita masih bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah bukti bahawa hati kita masih hidup, masih berharap dan masih yakin kepada rahmatnya. Allah juga berfirman, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surah Al-Insyirah ayat 6. Kadangkala kemudahan itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi datang melalui doa yang tidak pernah putus dan usaha yang tidak pernah berhenti. Jadi berdoalah walaupun kita tidak melihat hasilnya segera. Berdoalah walaupun kita tidak tahu bagaimana Allah akan menjawabnya, kerana Allah tidak pernah mensia-siakan suara seorang hamba yang memohon kepadanya. Akhir kata, marilah kita jadikan doa sebagai senjata, penguat jiwa dan tanda pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah putus asa dan sentiasa yakin bahawa setiap ketentuannya adalah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: You think you know me?
1: Hibur sambil santai 37 bersama Abang Syaf di Santai FM. Anda bersama tugasan Abang Syaf bersama anda menemanimu.
2: Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf di sini Santai 37. Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib pada petang nanti 5.58 minit petang bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, geng. Hari ini hari Rabu, 7 Oktober 2026. Tak kerasaan kan? Sudah masuk bulan 10, bulan Oktober ni. Tak sanggup lagi aku. Awih. Jadi kita harapkan juga di penghujung tahun ni adalah manis-manisnya untuk kita kan. Nah, tapi cakap pasal manis-manis ini, jangan lupa saksikan pembentangan belanjawan 2027 pada hari Jumaat ini pukul 3 petang. Kami juga akan menyiarkan secara langsung menerusi siaran TV RTM dan juga di seluruh 34 stesen radio RTM termasuk Sandakan FM sendiri. Kamu boleh dengarkan kami pada hari Jumaat nanti 3 petang. Boleh dengarkan menerusi siaran Sandakan FM dan juga boleh stream kami menerusi aplikasi RTM Klik. Baiklah, banyak lagi maklumat saya akan kongsikan selepas ini. Teruskan bersama kami Santai Sandakan FM bersamamu.

0: Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Pergi ke Sandakan membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata, menghibur.

Teruskan Empire-mu bersama dengan Abang Syaf di sini. Selamat petang semua. Yang memandu, hati-hati. Ada beberapa kawasan yang mungkin dilanda hujan pada ketika ini. Ada sudah yang berhenti hujan dia, alhamdulillah. Mungkin ada yang mau pergi jogging petang kan. Maklumlah, ramai yang mau diet ni, Syaf tengok. Jadi, ini peringatan juga kepada yang tengah memandu supaya jaga jarak dan elak memotong di garisan berkembar. Walaupun kamu cakap, kamu campin memutung ke kiri, ke kanan. Jangan sesekali. Itu bukan campin, itu bernasib baik. Potong kalau selamat. Okey, kalau di garisan berkembar, jangan sesekali kamu memotong. Jaga jarak, macam mana mau jaga jarak ni? Kekalkan jarak selamat sekurang-kurangnya 2 saat dari kenderaan di hadapan. Macam mana tu 2 saat? Kamu agak-agaklah dia 2 saat. Janganlah kamu ukur pakai masa kamu keluar dari kereta, tak payah. Kamu agak-agak saja. Lagi bagus, kamu jauhkan lagi sedikit daripada kereta di hadapan supaya kalau kereta di depan tu membrek tiba-tiba, andalah kamu tak kajut. Sebab apa? Yang selalu berlaku kemalangan di jalan raya adalah disebabkan kereta belakang ni dia ikut siap betul yang kereta depan tu. Bilang orang kita dicucuk-cucuk, nak payah. Okey, pelan-pelan Syaf kamu memandu dan Syaf doakan kamu selamat sampai ke manapun destinasi yang kamu tuju. Okey, teruskan bersama kami, layan terus Sanakan FM bersamamu.

0: membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Bersama kami menerusi Dialog di 4 setiap Isnin hingga Kamis pukul 4 petang. Dialog di 4. Dialog di 4 di Salakan FM bersamamu.
1: Promosi menarik kami tawarkan untuk Anda.

0: Yeza Santai bersama dengan Abang Syaf di sini. Selamat petang semua. Okey geng, mungkin ada juga yang terlepas mau dermadara tadi di Wisma Persekutuan di lobi tadi kan ada. Jangan risau sebab kempen dermadara bergerak minggu pertama Oktober 2026 diteruskan lagi esok hari Khamis 8 Oktober 2026 di kaunter lobi JPJ Sandakan bermula pukul 8.30 pagi sampai 1.30 hari. Yang mana ngam-ngam berurusan di Batu 7, ngam-ngam juga mungkin berurusan di JPJ besok, bolehlah kan sambil-sambil derma darah. Tapi kamu tengok-tengok juga nombor kamu kan, nanti kena panggil terlepas pula nombor giliran itu. Tapi boleh betul ejas-ejas sikit kan, kamu kan campin juga. Kalau mau tahu lebih lagi berkenaan dengan kempen derma darah bergerak ini, kami ada kongsi juga info dia di Facebook Sandakan FM. Okey, jangan ke mana-mana, sekejap lagi kita akan bersama menerusi dialog di 4 bersama dengan tetamu istimewa kita. Ini orang kuat ini, Muhammad Syahrin bin Ibrahim, pegawai belia dan sukan Persekutuan Daerah Sandakan, yang akan bercerita berkenaan dengan Hari Sukan Negara Peringkat Daerah Sandakan. Ini yang buat siap semangat nih. Dah lama lagi Hari Sukan Negara, jangan ke mana-mana, kita jumpa nanti di jam yang kedua. Santai 37. Lain terus Sandakan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Santai 37. Sandakan FM bersamamu.

ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Kids di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma.

0: Kalakan FM.
1: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan.
2: Yes, assalamualaikum. Selamat petang semua. Terima kasih terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Okey, dan sekarang kita bersama menerusi dialog di empat. Kita bawakan satu topik yang pastinya menjadi tumpuan setiap tahun, iaitu Hari Sukan Negara Peringkat Daerah Sandakan. Dan pastinya pada ketika ini kita bersama dengan tetamu istimewa kita, iaitu Muhammad Syahrin bin Ibrahim, Pegawai Belia dan Sukan Persekutuan Daerah Sandakan. Assalamualaikum tuan.
3: Waalaikumsalam tuan.
2: Ya, ini kali ketiga rasanya kita bersama di Konti
3: bersama DJ Shah.
2: Ya, macam membesar sikit lah kan Shah. Tapi itulah, bercakap berkenaan dengan Hari Sukan Negara ni yang seperti yang kita tahu akan dilaksanakan serentak di seluruh negara, dan Sandakan juga tidak ketinggalan untuk membawakan Hari Sukan Negara pada kali ini. Jadi mungkin untuk permulaan ini, Encik Syahrin mungkin boleh kongsikan juga, mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada juga yang belum tahu latar belakang berkenaan dengan Hari Sukan Negara ini. Silakan.
3: Okay, assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya kepada semua pendengar Sandakan FM bersamamu. Sedikit latar belakang berkenaan dengan program sambutan Hari Sukan Negara peringkat bahagian Sandakan. Berkenaan dengan program ini, pada tahun 10 Oktober 2014 semasa pengumuman bajet 2015, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa sambutan Hari Sukan Negara akan dilaksanakan pada hari Sabtu minggu kedua bulan Oktober, yang dilaksanakan setiap tahun, yang melibatkan semua lapisan masyarakat dan juga semua pihak, iaitu daripada sektor awam, sektor swasta dan juga semua para belia dan juga lapisan masyarakat yang ada di Malaysia untuk melaksanakan aktiviti sukan ataupun aktiviti riadah pada hari tersebut.
2: Betul. Baik. Bagaimana pula tuan dengan dia punya objektif? Objektif Hari Sukan Negara ini.
3: Okey, lima objektif utama untuk pelaksanaan program ini. Yang pertama sekali, untuk kita memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan bersukan bagi mewujudkan masyarakat yang cergas dan aktif, dan sekaligus mengamalkan gaya hidup sihat dengan melakukan senaman-senaman yang dianjurkan oleh pihak pejabat semasa program sambutan Hari Sukan Negara. Yang kedua, mungkin ini adalah salah satu objektif yang penting, iaitu untuk memupuk dan menyemarakkan lagi semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia, dalam kalangan pelbagai kaum, untuk kita melakukan satu aktiviti sukan bersama-sama tanpa mengira bangsa, agama dan juga kepercayaan semasa hari tersebut. Dan yang ketiga adalah untuk menggalakkan pembangunan ekonomi negara, negara dengan melalui pembangunan industri sukan. Dan yang keempat adalah untuk meningkatkan pengetahuan sukan di kalangan rakyat Malaysia. Dan yang terakhir sekali, untuk kita memberi pengiktirafan kepada rakyat Malaysia yang terlibat di dalam aktiviti membangunkan sukan di peringkat akar umbi.
2: Baik tuan, seperti yang kita tahu, kalau setiap Hari Sukan Negara, tak kiralah dibuat di Sandakan ke, kan, di Kota Kinabalu, semua orang akan bertumpu untuk bersama-sama menjayakan dan mengikuti pelbagai aktiviti yang diadakan. Apakah sebenarnya matlamat Hari Sukan Negara ini?
3: Okay, matlamat Hari Sukan Negara adalah untuk memastikan segala program dan aktiviti sukan berbentuk pertandingan ataupun riadah dilaksanakan dan dipraktikkan selari dengan dasar sukan negara yang merangkumi semua lapisan masyarakat dan seterusnya mencapai objektif negara sebagai sebuah negara bersukan, iaitu Sporting Nation. So pada hari ini, Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dengan melalui program Hari Sukan Negara menggalakkan ataupun menyeru kepada semua rakyat Malaysia untuk melakukan aktiviti sukan ataupun riadah sama ada bersorangan ataupun berkumpulan pada hari tersebut dengan dengan melaksanakan sama ada secara bentuk pertandingan ataupun secara sukarela.
2: Nanti kita akan cerita juga selepas ini antara mungkin acara yang dibawakan, kan. Yang mana maksudnya, kalau kamu sendiri single pun boleh datang juga, tapi kalau mau anda rasa sunyi, bawa kawan-kawan. Pastinya nanti akan ramai juga di sana. Ini yang orang tertanya-tanya juga tuan, bila kita akan adakan dan tempat yang bakal dilaksanakan untuk Hari Sukan Negara di Sandakan ini?
3: Okey, untuk sambutan sambutan program Hari Sukan Negara peringkat bahagian Sandakan pada tahun ini dilaksanakan pada hari Sabtu ni.
2: Okey.
3: Iaitu pada 10 Oktober 2026, minggu kedua bulan Oktober, iaitu hujung minggu inilah. So, masanya adalah jam 6 pagi sehingga 6 petang.
2: Okey.
3: Tempat di Kompleks Sukan Sandakan, kawasan tapak perasmian adalah di Dataran Tasik. So, semua masyarakat yang berada, yang datang hadir ke program tersebut, boleh datang ke Dataran Tasik untuk kita sama-sama majlis perasmian sempena program sambutan Hari Sukan Negara peringkat bahagian Sandakan.
2: Iya, jadi jangan lupa lagi, kan? Tengok, sedar tak sedar, rupanya sudah bulan 10 dan ada yang terkejut juga. Ui, Hari Sukan Negara sudah ni. Ha, yang mana tengah macam ada plan mau diet macam Syaf tu, mungkin ini adalah permulaan juga, kan? Hari Sukan Negara pada hari Sabtu ini, sama-sama kita meriahkan lagi Kompleks Sukan Sandakan dan kita kasih gempak lagi Hari Sukan Negara peringkat daerah Sandakan. Baiklah tuan, kita berhenti rehat seketika. Apapun kepada semua yang mendengarkan kami di siaran Sandakan FM dan menyaksikan secara langsung di Facebook dan TikTok Sandakan FM, kita berhenti rehat seketika dan selepas ini kita akan sambung lagi bercerita berkenaan dengan Hari Sukan Negara peringkat daerah Sandakan. Teruskan bersama kami Sandakan FM bersamamu.
1: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Bersama kami menerusi Dialog di 4 setiap Isnin hingga Khamis pukul 4 petang. Dialog di 4. Dialog di 4 di Sandakan FM bersamamu.
0: Kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sandakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang.

0: untuk di Sandakan, kita akan adakan di Kompleks Sukan Sandakan. Baiklah, ini yang ramai tertanya-tanya sebenarnya, Encik Muhammad Syahrin, berkenaan dengan pengisian program pada hari tersebut. Mungkin ada acara baru kah yang dibawakan atau macam mana?
1: Okey, DJ, untuk pengisian program, kita ada tiga acara ikonik program yang utamalah. Yang pertama iaitu Larian Ria Madani, yang kedua Berjalan Ria Madani, dan juga Senam Robik Perdana HSM. Dan ini acara ini terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Dan acara ini adalah percuma. Dan untuk Larian Ria Madani dan juga Berjalan Ria Madani, semua peserta layak untuk mendapatkan tiket cabutan bertuah.
0: Ada tiket bertuah. Dengar tu. Tapi kena ikut larian dan juga berjalan ria, ya?
1: Betul.
0: Atau salah satu saja?
1: Mana-mana pun boleh.
0: Jadi kena ikut larian ataupun berjalan Ria Madani untuk dapatkan tiket bertuah. Seterusnya.
1: Okey, untuk pertandingan sukan, sebagai pengisian tambahan, pertandingan sepak takraw, pertandingan futsal lelaki 3-on-3, pertandingan petong, pertandingan bowling padang, e-sport, dan juga pertandingan pickleball, dan juga ada diselitkan perlawanan persahabatan bola tampar. Dan dari segi pameran agensi kerajaan, pada hari tersebut kita akan jalankan satu aktiviti iaitu dermadara dan juga pemeriksaan kesihatan. Dan saya difahamkan ada mendapat sokongan daripada Jabatan Pendaftaran, dan tidak lupa juga daripada Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan juga Ekonomi Kreatif turut mengadakan pameran pada hari tersebut. Daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Raya juga turut mengadakan pameran pada hari tersebut. Dan Fama dan juga pameran daripada usahawan-usahawan belia kita. Okey, dari segi gerai jualan pada hari tersebut, kita ada food truck, gerai makanan dan minuman, dan juga gerai pakaian sukan.
0: Jadi maksudnya tuan, untuk acara yang dibawakan ni adalah percuma, semua percuma.
1: Betul, semua percuma.
0: Ini sebenarnya untuk peringatan diri, kan? Peringatan mesra kepada semua. Maklumlah sekarang ni scam sana sini kan. Mungkin ada kamu mendapat message kah atau apakah. Mungkin kita harapkan tiada terjadi untuk Hari Sukan Negara ini, sebab apa sekarang ni macam-macam tular berita yang mana ada kes penipuan dan sebagainya. Jadi yang mana pergi nanti ke Kompleks Sukan Sandakan untuk Hari Sukan Negara peringkat daerah Sandakan, penyertaan adalah percuma.
1: Untuk Larian Ria Madani dan juga Berjalan Ria Madani.
0: Nah, itu dia. Okey, baik. Mungkin ada sedikit kesimpulan tuan dan harapan daripada pihak tuan sendiri berkenaan dengan Hari Sukan Negara peringkat daerah Sandakan yang akan diadakan pada hari Sabtu ini. Silakan.
1: Harapan daripada pihak pejabat, yang pertamanya saya menyeru kepada semua lapisan masyarakat, sama ada belia, keluarga, wanita, orang kerong upaya, dan juga warga emas dan pelajar sekolah, pelajar IPT dan kaki tangan kerajaan, kaki tangan swasta, untuk sama-sama semua hadir ke Kompleks Sukan Sandakan seawal jam 6 pagi untuk kita sama-sama mengadakan aktiviti sukan ataupun riadah bersama keluarga sebagai salah satu pengisian pada hari tersebut. Dan ini juga merupakan sokongan terhadap pembangunan agenda negara untuk memastikan kita dapat melahirkan sebuah negara bersukan, sporting nation, pada masa akan datang. Dan kami juga turut menyediakan cabutan tiket bertuah kepada semua peserta Larian Ria Madani dan juga Berjalan Ria Madani. Dan kedua-dua acara tersebut tidak memerlukan bayaran yuran, percuma kepada semua. Dan diharapkan penyertaan untuk semua pada hari tersebut dah mencapai seramai melebihi 2,000 orang.
0: InsyaAllah.
1: Dan biasanya, lazimnya pada setiap tahun kita akan memang mencapai sasaran. Dan satu lagi harapan, mudah-mudahan cuaca pada hari tersebut baiklah.
0: Ya, InsyaAllah.
1: Untuk memudahkan pelaksanaan semua aktiviti.
0: Betul. Jadi itulah perkongsian berkenaan dengan Hari Sukan Negara peringkat daerah Sandakan. Jadi sekali lagi kepada warga Sandakan ataupun mereka yang mungkin akan datang ke Sandakan pada hujung minggu ini, jangan lupa untuk datang beramai-ramai untuk memeriahkan lagi Hari Sukan Negara peringkat daerah Sandakan, bermula pukul 6 petang. Okey? Bermula pukul 6 pagi, hingga 6 petang. 6 petang habis sudah. Tak ada apa-apa sudah. Tinggal kita balik rumah saja. Okey? Di Kompleks Sukan Sandakan. Nah, kalau kamu penat berlari, kita juga ada gerai makanan. Kalau rasa haus, ada juga gerai minuman dan juga ada gerai pakaian sukan. Dan yang paling syok, yang dinanti-nantikan setiap tahun tu, nah, cabutan bertuah.
1: Ya,
0: betul. Mau tahu apa dia hadiah dia? Kamu kena datang nanti Hari Sukan Negara hujung minggu ini. Okey, apapun, terima kasih kepada tetamu kita hari ini, Encik

Muhammad Syahrin bin Ibrahim, pegawai belia dan sukan Persekutuan Daerah Sandakan, yang sudi datang ke konti Sandakan FM walaupun dalam agak keadaan sibuk. Nah, sekejap lagi dengar-dengar mau pergi KK lagi. Nah, kan, semoga dipermudahkan ya tuan. Dan kepada semua, jangan lupa datang nanti, okey, Hari Sukan Negara Peringkat Daerah Sandakan di Kompleks Sukan Sandakan hari Sabtu ini 6 pagi hingga 6 petang. Okey, teruskan bersama kami Sandakan FM, bersamamu.

0: sini. Okey geng, demikianlah tadi dialog di empat kita bawakan sempena Hari Sukan Negara Peringkat Daerah Sandakan yang akan dibawakan pada hari Sabtu ini. Dan maklumat tambahan, kita juga ada Pot Healing Rakan Muda. Jadi kepada semua belia dialu-alukan untuk join sekali Pot Healing Rakan Muda yang akan diadakan pada hari Sabtu ini di Kompleks Sukan Sandakan. Baiklah, sekejap lagi kita ada berita Sabah FM 4:30 minit petang, dan selepas itu kita akan jumpa, kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro menerusi Santai Kenangan sehingga pukul 7 malam nanti. Teruskan bersama kami, layan terus Sandakan FM bersamamu.
1: Kekal lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9:30 pagi bersama kami Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS Roger C.
2: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berkeprimanusiaan.
1: Relax bersama kami di Santai. Santai. Santai. Sandakan FM bersamamu.

0: jangan sampai hai pecah tembelak.
1: Santai kenangan dengan lagu-lagu retro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
2: Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf di sini. Dan sekarang kita bersama menerusi Santai Kenangan. Nah, di mana kita akan layan lagu-lagu retro sampai pukul 7 malam nanti. Tapi sebelum itu, ini Syaf mau kasih kongsi aktiviti yang akan berlangsung pada hujung minggu ini, di mana Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sandakan akan mengadakan perlawanan bola sepak 6 penjuru pada 10 Oktober ini di Stadium Utama Kompleks Sukan Sandakan. Okey, perlawanan bermula pukul 4 petang sampai 10 malam ini akan disempurnakan perasmiannya oleh Tuan Jaikol bin Mikhail alias Muhammad Nazrin selaku Ketua Kastam Sandakan. Jadi, perlawanan 6 penjuru ini melibatkan Lembaga Sukan Sabah, Sabah Electricity Serian Berhad, Kastam Sandakan, Sabah Ports, Karamunting Oil Terminal dan JPJ Sandakan. Syok ni, yang mana ada masa terluang nanti ujung minggu, bolehlah saksikan perlawanan bola sepak 6 penjuru ini, okay? Di Stadium Utama Kompleks Sukan Sandakan. Dan pasti ada banyak lagi sebenarnya aktiviti yang berlangsung untuk minggu ini. Nanti Syaf akan kongsikan juga dari masa ke semasa. Okey, jom kita terus berhibur dengan lagu-lagu retro bersama kami Santai Kenangan, Sanakan FM bersamamu.

Rakan TV dan Radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda. Sebentar lagi, utama 5

0: Turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Terima kasih terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Santai kenangan dengan lagu-lagu retro bersama dengan Abang Syaf. Ramai ni kan yang baru balik kerja, hati-hati kamu memandu. Biasa lagi ngah petang-petang gini jalan raya agak sesak. Dan peringatan juga, jangan sesekali kamu gunakan lorong kecemasan itu untuk kamu memotong. Jangan. Lorong kecemasan tu digunakan untuk mereka yang betul-betul dalam kecemasan dan bukan tempat untuk kita ambil kesempatan, okay? Inilah malam penuh gemilang dan nostalgia. Jangan lupa saksikan Kemuncak Bintang Piramli 2026 yang bakal menyatukan bakat-bakat terbaik dalam satu pentas penuh pesona muzik dan nostalgia karya Agung Piramli. Okay, bila ni? Hari Ahad nanti, 11 Oktober 2026, 9 malam dibawakan secara langsung dari Detar Putra, Unimas Kota Samarahan. Okay, dan kamu juga boleh saksikan di TV2 juga menerusi saluran RTM Klik dan dengarkan di Sarawak FM. Okey, siapakah bakal dinobatkan sebagai Bintang Piramli 2026? Jangan lepaskan detik kemuncaknya. Jadi orang ramai juga dijemput hadir. Masuk adalah percuma. Jom kita terus berhibur dengan lagu-lagu retro. Layan terus Santai Kenangan Sanakan FM bersamamu.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial.

0: tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Yeza Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro bersama dengan Abang Syaf. Dan sekarang kita bersama menerusi rancangan Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara. Dan untuk yang pertama ini, kita kongsi berkenaan dengan tragedi Irene Sofia, satu kes banyak persoalan. Di mana baru-baru ini kita dengar satu kes pembunuhan seorang pelajar tingkatan 4, Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, 16 tahun, di sebuah sekolah menengah di Yongpeng, Johor, terus mendapat perhatian ramai. Di mana Irene Sofia ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di dalam dewan sekolah pada petang 3 Oktober lalu sebelum disahkan meninggal dunia. Polis kemudian menahan tiga pelajar lelaki berusia 16 tahun bagi membantu siasatan, di mana seorang daripada mereka kini direman selama 6 hari dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dan yang menjadi persoalan ramai, pihak Kementerian Pendidikan mengesahkan sekolah berkenaan memang mempunyai CCTV, tetapi kamera tersebut tidak dipasang di lokasi kejadian. Tapi kita semua dinasihatkan jangan kita cepat membuat kesimpulan, okey? Dan sekarang ni polis masih menjalankan siasatan untuk mengenal pasti motif dan kejadian sebenar, dan pihak berkuasa juga meminta orang ramai supaya tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan. Ini adalah satu berita yang menyedihkan kita terima baru-baru ni kan, yang kita dengar dan tular di media sosial. Jadi pengajaran untuk kita semua, sekolah ni sepatutnya menjadi tempat paling selamat untuk anak-anak belajar. Keselamatan, pemantauan dan keberanian untuk melaporkan sebarang ancaman mesti diberi perhatian serius. Jadi sebarang insiden membabitkan keselamatan pelajar di sekolah perlu dilaporkan segera kepada pihak berkuasa dan tidak disembunyikan demi menjaga reputasi sesebuah institusi. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, tindakan itu menyukarkan usaha polis untuk menangani kejadian berkenaan secara berkesan. Jadi ketika mengulas mengenai kes kematian Irene Sofia ini, beliau berkata masih ada perkara yang belum dapat dipastikan dan polis perlu menjalankan siasatan menyeluruh sebelum sebarang kesimpulan dibuat berhubung punca kejadian. Dan yang paling penting, jangan jadikan tragedi sebagai bahan spekulasi. Kita akan kembali selepas ini menerusi rancangan Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.

tular bah, tular di media sosial hangat di udara. Masih lagi bersama dengan Syaf di sini, kita bercerita apa yang tular di media sosial. Okey, ini cerita yang seterusnya. Salut untuk Captain Smith McKehar. Satu video kejadian tular yang menunjukkan keadaan selepas serangan di dalam kokpit telah dilaporkan oleh beberapa media antarabangsa. Dalam rakaman itu, Captain Smith kelihatan cedera dan berlumuran darah sementara penumpang dan kru datang membantu. Ada juga rakaman yang menunjukkan Captain Smith membuka pintu kokpit untuk mendapatkan bantuan ketika pesawat sedang mengalami kecemasan. Jadi itulah detik cemas yang dialami sebuah pesawat Fly Dubai dalam penerbangan dari Dubai ke Tel Aviv pada 10 September lalu. Lebih mencemaskan, pesawat tu kemudiannya mula menjunam lebih 17,000 kaki tapi dalam keadaan dirinya sendiri cedera. Apa yang difikirkan oleh Captain Smith adalah keselamatan lebih 170 penumpang di dalam pesawat. Ini macam tengok filem, geng. Tapi ini betul-betul berlaku. Okay? Beliau tetap berusaha memastikan pesawat dapat dikawal dan keselamatan penumpang menjadi keutamaan. Dalam keadaan panik dan kecemasan, beliau tidak memilih untuk memikirkan keselamatan diri sendiri terlebih dahulu. Sebaliknya, terus menjalankan amanah yang dipikul. Pengajarannya di sini, keberanian bukan bermaksud kita tidak takut. Keberanian ialah apabila kita tetap melakukan perkara yang betul walaupun berada dalam keadaan yang sangat mencemaskan. Untuk cerita ini, penumpang akhirnya selamat dan pesawat membuat pendaratan kecemasan di Tabuk Arab Saudi selepas penumpang dan kru membantu mengawal penyerang serta juruterbang simpanan mengambil alih penerbangan. Dan selepas mendarat, penumpang menerima bantuan perubatan dan logistik sebelum diterbangkan semula ke Tel Aviv. Siap ni kan, baru-baru ni ada tengok pasal kejadian yang berlaku di kapal terbang. Tapi tak sangka, geng, wayang-wayang begitu ada berlaku di kejadian sebenar. Ini kita memang salut untuk Captain Smith McKehar. Okey, itu dia tular bah tular di media sosial hangat di udara. Bersama kami Sonakan FM, bersamamu.

0: ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. 2 buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
2: Sandakan FM.

Yes, halo sekalian Fire Move bersama dengan Abang Syaf di sini. Selamat petang semua yang mana masih lagi berada di tempat kerja. Selamat meneruskan tugas. Ha, kita geng hari ini, okey? Baik, ini ada satu info di mana program PIBG peringkat sekolah SK Tanjung Aru Comprehensive 9 sesi 2026 akan berlangsung pada 9 hingga 10 Oktober ini, iaitu pada hari Jumaat dan Sabtu, bertempat di pekarangan sekolah SK Tanjung Aru K9. Nah, pelbagai aktiviti diadakan, antaranya permainan Giant Bubble, juga ada game PS5, Supa Dupa, karaoke dan banyak lagi. Dan program ini dilaksanakan bagi mengeratkan silaturahim antara pihak sekolah dan komuniti di samping menyantuni serta membudayakan sifat keharmonian. Nah, juga pada hujung minggu ini, sebenarnya kita ada banyak aktiviti juga berkenaan dengan Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Sabah 2026 yang akan berlangsung bermula 9 hingga 11 Oktober ini, bermula pukul 7 pagi hingga 5 petang, yang mana majlis perasmiannya akan disempurnakan pada 10 Oktober di Padang Istiadat Tuaran. Dan antara acara yang bakal berlangsung termasuklah larian Ria Madani, senam aerobik perdana HSN selain berjalan Ria Madani, dan semua penyertaan adalah percuma. Bagi larian Ria Madani, seramai 1,500 peserta terawal yang sampai ke garisan penamat akan menerima medal HSN. Dan Hari Sukan Negara 2026 dijangka menghimpunkan sekitar 8,000 peserta pada majlis pelancaran di Tuaran, dengan sasaran keseluruhan lebih 650,000 penyertaan di seluruh negeri Sabah merangkumi pelbagai daerah. Okey, jom kita terus berhibur lagi dengan lagu-lagu retro bersama kami Santai Kenangan, Senangkan FM bersamamu.

keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Baik, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi, kita jumpa di jam yang terakhir Santai Kenangan untuk hari ini dan Syaf akan terus bersama dengan kamu sehingga pukul 7 malam nanti. Baiklah, kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 5.58 minit petang, masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu, kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim beserta terjemahannya menerusi rancangan Kalamullah. Kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib. Dan teruskan bersama kami, Sandakan FM bersama.

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umat. Ya Allah, berkatilah umatku selama mereka suka bangun subuh, yaitu mengerjakannya. Hadis Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Hati, Al-Quran dan Terjemahan, hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Nazri Haji Apin, mantan Johan Kori Negeri Sabah. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 16. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Farhan bin Osmara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Dengan nama Allah, aku berlindung kepada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Ya ayyuhal muzammil,
2: wahai orang yang berselimut.
1: Qumil lail

0: مَغِلْهُمْ قَلِيلًا.
1: Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan aku, yang memiliki segala kenikmatan hidup dan memberi mereka penangguhan sebentar.

0: Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung ganang bergoncang keras, dan gunung ganang itu menjadi seperti timbunan pasir yang dicurah.
1: In

0: hangat. 4.30 petang hingga 7 malam. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf di sini, Santai Kenangan. Dan kami di Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu isyak pada malam nanti 7-8 minit malam bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Rabu, 7 Oktober 2026 bersamaan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan Syaf akan terus bersama dengan kamu sehingga pukul 7 malam nanti. Apa-apa pun kepada semua yang mungkin sekarang ni sudah selamat tiba di rumah, alhamdulillah selamat beristirahat. Bolehlah pergi mandi kan, bersihkan diri dulu. Lepas tu barulah luangkan masa bersama dengan mereka yang tersayang. Bagi yang masih lagi berada di luar sana, mungkin ada yang masih terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, harap bersabar semuanya. Dan kami doakan kemanapun destinasi yang kamu tuju petang ni, kamu akan sampai ke destinasi dengan selamat. Okey. Baiklah, ada satu perkongsian kata. Jerebu bukan selalu hilang. Kadang-kadang ia cuma menunggu angin untuk berubah. Dan begitu jugalah dengan sesetengah masalah kita. Bila suasana kembali sesuai, ia datang semula. Kadang lebih tebal dan lebih pedih seperti jerebu itu sendiri. Itu yang kita selalu diingatkan, kita kena bersedia dengan apa jua yang bakal datang dalam kehidupan kita. Baik ataupun buruk, kita kena cekal hadapi apa jua kemungkinan yang datang. Sebab mungkin yang datang tu adalah bukan keinginan kita. Renung-renungkan. Teruskan bersama kami, Sanakan FM. Bersamamu.

Anissa, santai kenangan dengan lagu-lagu retro bersama dengan Abang Syaf di sini. Terima kasih semua. Terus setia bersama kami walau di mana jua. Okey, geng. Ini adalah Junior Innovator musim kedua. Minggu ketiga, kini kembali berinovasi dengan menampilkan 5 lagi wakil sekolah rendah dan 5 lagi wakil sekolah menengah yang bakal bersaing bagi merebut tempat ke peringkat akhir. Wakil sekolah rendah mana yang bakal menyertai SK Darul Aman Haid, Kedah dan SJKC Chung Hua Pengkalan Baru Sarawak ke peringkat akhir, dan wakil sekolah menengah mana pula yang akan menyertai KV Bacok Kelantan dan SMK Chung Hua CF Kelantan? Semuanya bakal terjawab Ahad ini 11 Oktober 2026 pukul 9 malam di TV1, dan siaran ulangan kamu boleh tengok di TV OK pada hari Isnin 12 Oktober 2026 9 malam, yang akan dihoskan oleh Iron Man Malaysia Alip Satar dan turut dimeriahkan dengan kehadiran Uyaina Arsyad sebagai juri selebriti dan Hussein yang tampil dengan persembahan bertenaga. Dan jangan lupa juga untuk menonton Diari Junior Innovator musim kedua yang dihoskan pengacara kecil Molek Alisa Dezek setiap Jumaat dan Sabtu pukul 9 malam hanya di TV1, dan siaran ulangan pada setiap Sabtu dan Ahad pukul 8.57 minit malam. Okey, jom kita tutup tirai segmen Sanagan FM selepas ini. Sabar, kita dengar lagu dulu, okey? Teruskan bersama kami, Sanagan FM bersamamu.

0: 7.30 petang hingga 7 malam. Sanakan FM bersamamu.
1: Yes, Sanakan FM bersamamu. Bersama dengan Abang Syaf di sini. Okey, geng, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah, esok kita jumpa lagi. Syaf akan kudara menerusi segmen Zoom 11.3. Jadi macam biasa, kamu boleh dengarkan siaran Sanakan FM setiap hari bermula pukul 6 pagi hingga 7 malam. Boleh dengarkan menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream secara langsung menerusi aplikasi RTM Klik. Kawan-kawan semua, kalau kamu mendapatkan info-info terkini, kami ada banyak kongsi di media sosial rasmi kami. Kamu boleh cari kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Kamu boleh cari kami dengan kata carian Sanakan FM bersamamu. Dan kalau kamu selalu tengok YouTube, kamu juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Sanakan FM. Ada geng, kamu cari sana RTM Sanakan FM bersamamu. Ada banyak video-video menarik kami kongsikan di YouTube juga. Okay? Terima kasih kepada semua pendengar Sanakan FM yang mendengarkan kami dari awal pagi tadi sampailah sekarang. Okay? Daripada Syab sendiri, mohon maaf andai ada segala kekurangan sepanjang kita bersama, kan? Yang baiknya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kelemahan itu datangnya daripada diri Syab sendiri. Terima kasih menolong jurutera Hasbi Selamat. Terima kasih rakan setugas Encik Azhar Yusof yang bersama dengan Syab untuk petang ni, geng. Awal tidur malam ni, ya. Besok kerja lagi. Okey, selamat bersehat semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, Ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Simfoni tetap di hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, iaitu peribahasa, ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Ha, kan? Menerusi sumber Kamus Istimewa Peribahasa Melayu DBP 2016 yang menggambarkan ada sesuatu maksud yang tersembunyi di sebalik sesuatu perbuatan, perkataan dan sebagainya. Rakan-rakan pendengar Sabah FM, kadang-kadang dalam hidup ini ada orang yang datang kepada kita dengan kata-kata yang cukup manis, kan? Bukan main lagi bagusnya selalu tanya kabar kita. Pagi, tengah hari, petang, malam, setiap masalah tanya kabar. Dan tiba-tiba rajin lagi membantu, kan? Tapi rupa-rupanya ada sesuatu yang dia mahukan. Inilah yang dinamakan ada udang di balik batu. Bukanlah kita mau bersangka buruk kepada semua orang. Cuma kita kena bijak menilai dan jangan mudah terpedaya dengan kata-kata manis. Tak kiralah lelaki ke perempuan ke, dan jangan pula kita sendiri yang berbuat baik hanya kerana mengharapkan ada balasan. Itulah maksudnya peribahasa ada udang di balik batu. Simfoni tetap di hati. Sabah FM, bagus bah.

0: 101.5 FM Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Bila Ramadan menjelma, waktu berbuka menjadi detik yang dinanti. Dan inilah peluang untuk jenama anda hadir bersama pendengar Sabah FM ketika mereka bersiap sedia menikmati juadah berbuka.

Baik, pada pukul 7.15 minit malam nanti, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dan pada pukul 7.30 minit malam pula, kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan kepada anda. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Seperti Rasul dan sahabat.
1: Sabah FM.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
3: Tawau 95.7 FM.
4: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
5: Bagus, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alas Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Persidangan antarabangsa Borneo untuk perniagaan, pendidikan, ekonomi dan pengurusan Big BIM yang julung kali diadakan amat relevan dalam konteks pembangunan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, langkah itu penting dalam memperkukuh ekosistem ilmu dan jaringan kerjasama antara kerajaan, institusi pendidikan tinggi, industri dan masyarakat. Beliau berucap rasmikan Big BIM 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapan disampaikan pembantu menterinya, Datuk Siza Mandela Malakun. Dalam konteks Sabah, terdapat banyak isu dan peluang yang boleh dijadikan bidang penyelidikan bersama. Antaranya pembangunan ekonomi luar bandar, transformasi digital, keusahawanan belia, pertanian pintar, pelancongan komuniti, kelestarian alam sekitar, pembangunan perusahaan kecil dan sederhana serta peningkatan daya saing ekonomi tempatan. Masyarakat orang asal Borneo perlu dilihat sebagai rakan pembangunan mampan dan bukan sekadar penerima bantuan atau penerima program pembangunan semata-mata. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, penglibatan masyarakat berkenaan dalam menentukan hala tuju pembangunan amat penting bagi memastikan ia memenuhi keperluan komuniti di samping memelihara identiti, budaya dan pengetahuan tradisional mereka. Beliau berucap merasmikan persidangan pembangunan orang asal Borneo kedua 2026 di UMS. Teks ucapannya disampaikan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Profesor Dr. Rosalam Sarpatli. Dalam pada itu, beliau turut menekankan pengukuhan ilmu, modal insan dan kemahiran digital dalam usaha memperkasa orang asal Borneo, termasuk memanfaatkan kecerdasan buatan serta ekonomi kreatif sekaligus membuka peluang ekonomi lebih luas menerusi pelbagai bidang. Melatih lebih ramai anak Sabah sebagai doktor dilihat antara penyelesaian jangka panjang terbaik bagi menangani kekurangan pegawai perubatan di Sabah, khususnya di kawasan pedalaman. Ketika dihubungi pemberita, Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah, Ajulahin Japin berkata, anak tempatan secara umumnya lebih bersedia untuk berkhidmat di negeri sendiri, sama ada di kawasan pedalaman, pinggir bandar mahupun bandar. Beliau bagaimanapun berkata, jumlah graduan perubatan dalam kalangan anak Sabah ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung kekosongan sedia ada. Selain terpaksa bergantung kepada pegawai perubatan dari Semenanjung untuk mengisi kekosongan di hospital dan klinik kesihatan di Sabah, justru kerajaan perlu memberi perhatian kepada usaha memperbanyak pengambilan serta latihan anak Sabah dalam bidang perubatan sebagai langkah mengurangkan kebergantungan kepada tenaga dari luar negeri pada masa hadapan. Pusat Pengantarabangsaan dan Penglibatan Global PPPG Universiti Malaysia Sabah mewarnai Meet and Greet with International Students in Malaysia 2026 dengan kepelbagaian budaya menerusi penyertaan kali kelima dalam program berkenaan yang berlangsung di Negeri Sembilan baru-baru ini. Penyertaan itu untuk memperluas interaksi dan jaringan dalam kalangan pelajar antarabangsa selain memberi ruang kepada UMS mengetengah menanahkan budaya serta identiti pelajarnya di peringkat kebangsaan. UMS yang diwakili 10 pelajar antarabangsa dari Timor Leste mengetengahkan budaya, adat dan identiti negara berkenaan menerusi aktiviti kebudayaan serta reruai pameran UMS. UMS berjaya meraih tempat ketiga dalam pertandingan Tiger and Good dan Batu Seremban selain menjadi finalis dalam pertandingan Lagu Melayu. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
1: Bagus, Pak.

0: Sabah FM Simfoni.
1: Disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 8 Oktober 2026 bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.54 minit pagi. Fardu zuhur 12.05 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.21 minit petang. Fardu maghrib 6.05 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.15 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 7.43 minit malam. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan kepada anda yang sedang dalam perjalanan keluar ke suatu tempat, berhati-hati. Dan mungkin anda ada yang ketika ini dalam perjalanan pulang ke rumah, kan? Mungkin ada yang sedang menuju ke suatu tempat tetapi tak tahu ke mana arahnya. Okey, adalah itu. Okey, baik. Ketika ini cuaca, keadaan cuaca jerbu tidak menentu dan udara kadang-kadang tercemar, kan? Kita tak tahu. Jadi jika udara di luar rumah kita ataupun kawasan luar daripada tempat kita bekerja tercemar, lindungi udara dari dalam rumah ataupun bangunan tempat kita bekerja. Yang mana semasa jerbu, lakukan 3 langkah mudah, iaitu tutup pintu dan tingkap. Jadi elakkan merokok di dalam rumah dan gunakan alat penapis udara jika berkemampuan. Jadi jadikan satu kebiasaan, apabila bacaan IPU meningkat, kita terus je tutup pintu dan tingkap. Jadi langkah kecil ini dapat membantu mengurangkan kemasukan udara tercemar dan melindungi kesihatan seluruh keluarga kita, kan? Okey, baik. Apabila kita dapat bacaan IPU tu meningkatnya daripada sederhana jadi tidak sihat, terus saja kita lakukan 3 langkah mudah tadi. Baik, kita dengarkan lagu ini. Hanya dia, Dakwah Band. Sabah FM, bagus bah.

0: nyanyikan lagu.
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Jaya, terima kasih Sabah FM.
4: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Ya, simfoni tetap di hati pukul 6 petang hinggalah 9 malam nanti. Baik, untuk para pendengar Sabah FM, dalam kita sibuk menjalani kehidupan setiap hari, dan kita jangan lupa satu perkara yang sangat penting, iaitu kesihatan mental kita. Betul tidak kan? Kesihatan mental ni merujuk kepada kesejahteraan emosi, fikiran dan perasaan kita. Menjaga kesihatan mental sama pentingnya dengan jaga kesihatan fizikal. Tiada beza tu. Bila fikiran terlalu penat, emosi juga boleh terganggu. Baik, sokongan kesihatan mental kini lebih mudah diakses melalui MyMinda di aplikasi MySejahtera. Melalui MyMinda, anda boleh menjalani saringan kesihatan mental, mendapatkan panduan penjagaan kendiri serta menempah janji temu untuk mendapatkan perkhidmatan profesional. Dan untuk itu juga, kenali keadaan diri, dapatkan panduan yang sesuai dan ambil langkah untuk menjaga kesihatan mental kita. Buka aplikasi MySejahtera dan akses MyMinda hari ini. Kesihatan mental juga sebahagian daripada kesihatan kita selain daripada kesihatan fizikal. Baik, untuk itu kita dengarkan Jannah Ikhwan Fatanah, Sabah FM, Bagus Bah.

0: baguslah.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Sarawak 95.7 FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
2: Bah. Sabah FM bagus Bah. Baik, pada pukul 8.30 minit malam nanti kita macam biasa kita akan dapat ikuti rancangan Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Baik, para pendengar Sabah FM, bila mana kawan-kawan kita pergi seorang demi seorang kan, ketika itulah kita rasa sunyi. Dulu ramai yang boleh kita bawa berbual kan, kita ajak pergi kantin. Tapi bila masing-masing masa berlalu begitu cepat kan, masing-masing membawa haluan masing-masing. Jadi ada yang berpindah, ada yang sibuk kan dengan kehidupan mereka, dan ada juga yang pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya. Sebab itu, jangan tunggu kehilangan baru kita mahu menghargai. Dan kalau masih ada sahabat yang boleh kita hubungi hari ini, kita cuba-cuba call kan, cuba-cuba tanya apa kabarnya. Kadang-kadang satu mesej ringkas saja pun itu sudah cukup membuatkan seseorang rasa dia masih ada tempat untuk bercerita. Jadi berkait rapatlah dengan tadi itu kan, kesihatan mental, jangan sendiri-sendiri kan. Kalau boleh untuk antarkan ucapan dengan kita di Sabah FM pun boleh juga, 019-490-4848. Baik, kita dengarkan lagu ini, Cinta Seorang Teman. Sabah FM, bagus Bah.

kasih tak terhingga kepada anda yang terus dengar Sabah FM dan terus setia temani Ella dalam simfoni tetap di hati. Dan ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri Kuarta Media pada pukul 9 malam nanti, manakala Sabah FM akan diteruskan dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Varia bersama dengan DJ Syafif hingga pukul 12 tengah malam ini. Buat rakan-rakan pendengar Sabah FM, kalau mahu membantu, biarlah ikhlas. Dan kalau mahu berkawan, biarlah kerana menghargai persahabatan itu. Jangan pula sampai ada ungkapan peribahasa, ada udang di balik batu, ada agenda tersembunyi yang dirahsiakan. Dan moga apapun yang kita lakukan, moga sentiasa dirahmati dan mendapat keberkatan. InsyaAllah, amin. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Simfoni tetap di hati, Sabah FM, bagus bah.

0: secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan rejatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Sabah FM.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM di mana jua anda berada. Rancangan Bakar Hayat akan bertemankan anda setiap minggu. Kali ini bersama dengan VNC bersiaran selama 30 minit menerusi Sabah FM. Bagus bah. Sebelum kita berkenalan lebih lanjut dengan VNC, mari kita dengarkan lagu pertama VNC yaitu Tak Segampang Itu yang dipopularkan oleh Anggi Morito.

0: Ya, itulah dia sebuah lagu yang berjudul Tak Segampang Itu dinyanyikan oleh penyanyi jemputan kita yaitu VNC. Selamat datang VNC ke Bakat Hype. Kami punya tagline adalah ada di mana-mana saja bah. Betul, kamu tahu di mana saya jumpa VNC ini? Di satu pertandingan boleh dikatakan ke peringkat antarabangsa. Di sana saya terjumpa bakat dia. Sebab itu di mana-mana pun ada bakat nih kalau kita pergi seluruh Sabah nih kan sangat banyak. Banyak orang bilang kan hidden diamond. Alright, VNC, lagu yang dipopulerkan oleh Tak Segampang Itu. Kenapa pilih lagu ini?
1: Sebab saya rasa lagu ini kan macam dia match feeling saya sama energi saya.
0: Kau pernah putus cinta kan nih?
1: Tidak.
0: Oh, macam mana kau match itu feeling lagu Tak Segampang Itu kan dengan nyanyian kau? Macam mana kau match dia?
1: Sebab melodi lagu dia.
0: Melodi macam Allahyarham Tan Sri P. Ramlee cakap, lagu dan irama tu tidak boleh dipisahkan. Jadi tidak boleh berpisah juga dengan VNC. Okay? Baiklah, sebelum kita pergi lagu yang seterusnya kan, VNC, saya mau berkenal sama kau dulu. Boleh kita bagi tahu pendengar-pendengar di Sabah FM tu kan, nama penuh, asal dari mana?
1: Nama penuh saya VNC Ren binti Dorain, berasal dari Kota Kinabalu, Inanam.
0: Umur
1: saya 16 tahun.
0: Alright, sejak bila lah VNC berminat dengan seni suara ini?
1: Saya berminat dengan seni suara ini sejak saya 4 tahun lah.
0: 4 tahun kau beli nyanyi lagu apa? Masa tu kau ingat
1: Lady Gaga?
0: Oh ina, Lady Gaga. Masa tu Poker Face?
1: Ya, Poker Face.
0: Wih, betul loh, tekan si ada hadiah kah? Okay, alright. Apa yang membuat masa 4 tahun tu lah kan yang VNC ingatkan, apa yang buatkan VNC rasa macam saya mau menyanyi, menceburi bidang nyanyian ini?
1: Dia bermula dari parents saya lah yang suka dengar lagu-lagu dalam kereta. Lepas tu selalu dorong pasang lagu favorite saya, saya akan menyanyi.
0: Apa lagu favorite kau masa tu?
1: Lady Gaga aja lah.
0: Uyo, pukulan Lady Gaga deh semua ini. Sampai hari ini masih Lady Gaga aja gak kau minat nih?
1: Tidak juga, Lady Gaga, Celine Dion. Itu dua lah artis paling favorite saya.
0: Paling kau favorite lah. Okay. Yeah. Alright. Pengalaman dalam bidang seni suara ni dari 4 tahun sampai hari ni, rasa-rasanya lah kan sepanjang-panjang pengalaman VNC dalam bidang menyanyi lah, apa yang pahit, apa yang manis?
1: Okay, saya cakap yang manis dulu lah.
0: Okay, kita dengar yang manis dulu.
1: Yang manisnya saya pernah dapat mewakili Sabah lah. Saya pernah dipilih dalam pertandingan peringkat antarabangsa.
0: Di mana antarabangsa?
1: Di Hong Kong.
0: Masa di Hong Kong tuh apa kau buat selain menyanyi? Apa yang kau perlu buat di sana tuh? Kau menyanyi saja.
1: Menyanyi saja.
0: Pas
1: tuh saya tayang pakaian tradisi kita Sabah.
0: Kejap, kau pergi Hong Kong kau buat lagu apa?
1: It's All Coming Back to Me by Celine Dion.
0: Okay. Sebab kau bilang tayang pakaian tradisi kan. Terus saya pikir mungkin lagu Kadazan Dusun kah apa semua. Tapi kau pakai attire KDMR lah sambil nyanyi lagu It's All Coming Back. Oh, okay. Selalu kita nampak nih orang pakai baju tradisi nih masa musim-musim kematan kan. Baru nyanyi lagu-lagu KDMR kan. Terus saya sedang berpikir nih, itulah sebenarnya kau apa kau buat sana, saya bilang. Masa itu okay juga keputusan di Hong Kong?
1: Boleh. Saya dapat first class award lah.
0: Wah, hebat oh first class award. So ada bunyi ta-ta-ta-ta-ta daripada pemusik kita. Tahnya VNC, tahun bila itu di Hong Kong?
1: Tahun 2023.
0: Wih, baru-baru juga. Okay. Alright, tanpa membuang masa, mari kita dengar dulu lagu kedua VNC. Okay, dia suka menyanyikan, dia menyanyi ini kan dia mesti mau berdiri. Dia selesa berdiri, ada feel dia bilang. Kalau duduk dia mungkin dia takut tidak cukup support kali. Jadi kita jemput VNC dengan lagu keduanya.

0: kita mesti ya sisi perkataan yang paling asas, salah satu paling asas dalam bahasa Cina. Kenapa yeah. maksud sisi?
1: Thank you.
0: Thank you. Terima kasih. Ya, itu dia lagu cui chang de tian ying. Apa maksud dia tu Vince?
1: The longest movie.
0: Wayang yang paling panjang lah yeah. ya. Perjalanan percintaan dorang ni kan macam satu movie yang sangat-sangat panjang. Yeah. Di sini saya ingin sampaikan kepada pendengar kita di luar sana. Jangan lupa search, follow dan like Facebook page Hiburan dan Muzik dan juga Combo RTM Sabah. Melalui page-page kami anda boleh mendapatkan perkembangan terkini daripada kami, contohnya pertandingan atau ada pun uji bakat. Okey, dan juga boleh juga tengok perkembangan muzik-muzik semasa di Sabah ini. Okey, lagu seterusnya Rolling in the Deep.

0: garang oh dia nyanyi ni lagu. Alright, baiklah, kita sebenarnya kan dekat-dekat sudah penghujung rancangan Bakat Hype kita. Jadi di sini saya ingin mengucapkan semoga sukses dengan apa saja goal yang VNC set dalam bidang menyanyi ataupun pelajaran. Okay?
1: Okay, thank you.
0: Yeah. Saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga anda terhibur dengan Bakat Hype, program terbitan Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okay? Jadi sebelum kita berakhir, mari kita dengarkan lagu terakhir daripada VNC, yaitu Masing-Masing.

penghujung siaran untuk minggu ini. Terima kasih kepada penerbit bersama Muhammad Syariman Samsudin dan Linda Michelle Loylin, pembantu penerbit Evelyn Chua dan Bandro Jimun, pengimbang muzik Bandro dan juga Charles, dan artis undangan kita pada hari ini yaitu VNC. Terima kasih. Okay. Semoga para pendengar terhibur dengan sesi kami ini dan jumpa anda pada minggu hadapan.

Anda sedang mendengar Sabah FM. Khusbah. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matru sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Sebentar lagi, utama 9 malam.

0: jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Iaitu dia tadi lagu Usang daripada Rahim Ma'ruf. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Apa khabar warga Sabah dan pendengar setia Sabah FM? Harap semuanya sehat, ceria dan masih semangat walaupun hari sudah malam. Bersama saya DJ Syapi menemani kamu dalam segmen Varia dari jam 9 hingga 12 tengah malam. Terima kasih kepada DJ Ella yang sudah menemani kamu menerusi segmen Symphony sebentar tadi. Sekarang giliran saya pula. Malam ini kamu boleh minta 3 buah lagu dengan genre dan penyanyi yang berbeza. Hantarkan permintaan lagu kamu ke WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jangan malu-malu, kita kasih meriah malam ni. Layan terus Sabah FM, bagus ba.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Kemudian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: boleh tunjukkan lagu.
1: Selamat berkonti. Hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM. Saya, terima kasih Sabah FM.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan Sabah FM.
1: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.
2: Kembali lagi bersama saya DJ Syapip dalam segmen Varia. Macam biasa, nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas apa-apa pun. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Selepas ni lebih banyak lagu menarik bakal menemani anda, jadi tingkatkan kamu punya volume radio dan nikmati malam ini bersama kami di Sabah FM. Layan terus lagu Laskar Pelangi daripada Niji. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

0: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syee Pandora dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba. Aku rindu, aku cinta
3: kepada... Sebentar lagi, berita Sabah FM.
4: Bagus ba.
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Syafif Syahiran Deni dalam berita Sabah FM. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Setiausaha Persekutuan Sabah Dato' Muhammad Razali Wahab atas hikmat bakti, komitmen serta kerjasama yang diberikan sepanjang merajui Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah. Penghargaan itu dizahirkan ketika menerima kunjungan hormat sempena persaraan Dato' Muhammad Razali di Menara Kinabalu. Dalam pertemuan itu, Ketua Menteri memuji peranan Dato' Muhammad Razali dalam memperkukuh hubungan serta kerjasama erat antara kerajaan negeri dan persekutuan, terutama dalam memastikan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Sementara itu, Dato' Muhammad Razali turut merakamkan ucapan terima kasih atas sokongan padu yang diberikan oleh kerajaan negeri sepanjang beliau memegang jawatan berkenaan bermula September tahun lalu. Dato' Muhammad Razali akan bersara wajib pada 14 Oktober ini. Sekurang-kurangnya 50 perusahaan kecil dan sederhana PKS serta syarikat pemula disasarkan meraih manfaat menerusi dana pembiayaan penilaian harta intelek IP bernilai RM1 juta yang diterajui Perbadanan Harta Intelek Malaysia MIPO. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata peruntukan dana rintis itu disediakan untuk menampung kos perkhidmatan penilaian IP secara profesional bagi membolehkan aset tidak ketara milik usahawan diiktiraf dalam sistem perbankan rasmi sekaligus membantu PKS berasaskan teknologi mendapatkan pinjaman tanpa perlu bergantung kepada cagaran fizikal tradisional seperti tanah atau bangunan. Sabah memerlukan peruntukan lebih besar dalam belanjawan 2027 bagi menangani isu asas termasuk bekalan air, jalan raya, elektrik, pendidikan dan capaian digital khususnya di kawasan luar bandar serta pedalaman. Pengerusi Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS Dato' Seri Panglima Azizah Muhammad Dun berkata isu tiga serangkai iaitu air, elektrik dan jalan raya masih menjadi antara cabaran paling kritikal yang memerlukan perhatian serta peruntukan kerajaan persekutuan. Sekurang-kurangnya RM500 juta diperlukan bagi membaiki saluran air dan menggantikan paip usang di seluruh Sabah. Manakala jumlah sama dicadangkan bagi menaik taraf dan membina jalan raya ke kampung-kampung terpencil termasuk di Kota Marudu, Pitas dan Tongod. Sebanyak RM300 juta dicadangkan untuk meningkatkan kestabilan bekalan elektrik, manakala RM300 juta untuk membaiki sekolah daif serta memperluas capaian internet. IDS turut mencadangkan peruntukan bagi memperkasa ekonomi akar umbi termasuk perusahaan sosial, mikro, cottage serta ekonomi informal bagi membantu petani, nelayan dan penjaja menaja pendapatan mampan. Inquest Proceeding Allahyarham Zara Khairina. buku catatan milik Allahyarham Zara Khairina yang dirujuk sebagai diary, bukan catatan harian. Sebaliknya berkaitan persahabatan dan pengalaman bersama rakan-rakannya. Ibunya Noraidah Lamat berkata, Zara mula menulis dalam beberapa buku catatan sejak 2021 atas galakan guru bahasa Melayu bagi membantu memperbaiki tulisan tangannya. Ketika memberi keterangan, saksi ke-82 itu berkata, setiap buku dikaitkan dengan rakan tertentu dan kadangkalanya dikongsi untuk membolehkan rakan meninggalkan catatan. Bagaimanapun, Noraida mendedahkan Zara beberapa kali mengadu mengenai kejadian buli, gangguan serta layanan kurang menyenangkan daripada pelajar lain ketika tinggal di asrama SMKE Tun Datuk Mustafa Papar. Noraida berkata, kali terakhir bertemu Zara ialah pada 13 Julai 2025 ketika menghantarnya kembali ke asrama, manakala panggilan terakhir diterima pada malam 14 Julai. Zara Khairina meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth pada 17 Julai 2025 sehari selepas ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri berhampiran longkang asrama sekolahnya pada awal pagi. Sekian berita tadi disunting oleh Mole Gobong dari berita Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
2: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
1: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap dan pemantauan kesihatan secara berterusan.
2: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus.

Raya lebih lagu, lebih santai bersama DJ Syapip. Sebentar lagi tepat jam 11 malam kita akan mendengarkan berita dari Kuala Lumpur. Jadi jangan ke mana-mana dulu. Selepas berita nanti kita sambung lagi dengan lebih banyak lagu pilihan Varia untuk menemani kamu yang masih berjaga. Kepada yang sedang bekerja shift malam, semoga urusan kamu dipermudahkan. Kepada yang sedang memandu, semoga perjalanan kamu selamat sampai ke destinasi yang dirancang. Kita dengar kan dulu lagu Die With A Smile daripada Bruno Mars dan Lady Gaga. Layan terus Sabah FM, bagus bah.

maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

pesawat terbang pasukan repeat. Deras gelombang bulat dan solid. Roket ku lepas aura dinamik. Beza landasan tak perlu permit. Flow macam kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung

kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, lepas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: sedang mendengar Sabah FM
1: untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088 369 403, 088 369.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Varia Sabah FM masih lagi bersama DJ Syafiq. Waktu begini memang paling ngam untuk santai-santai. Ada yang sedang menikmati kopi panas, ada yang sedang makan mie segera, ataupun ada yang kononnya mau tidur awal tapi tangan masih sibuk scroll handphone. Jangan mengaku kalau terasa. Apapun, terima kasih kerana memilih Sabah FM sebagai teman malam kamu malam ni. Selagi kamu belum tidur, selagi itulah kita boleh terus berhibur bersama. Kalau ada lagu yang boleh menggambarkan mood kamu malam ini, kirim saja permintaan lagu kamu ke WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Layan terus Sabah FM, bagus ba. Wahai cinta, beri petanda,
1: dengan kubu-kubu yang bicara. Amboy, mulut tuh macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mau umpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kuih. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimu.
2: Cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
3: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asal

0: adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM Bagus Ba. Aku rindu, aku cinta
2: kepadamu. Ini adalah Radio Sabah FM Bagus Ba.

Coca-Cola. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami, buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Kita kini berada di penghujung segmen Varia. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini dalam segmen Varia. Lebih lagu, lebih santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang mendengar lagu-lagu yang dimainkan malam ini. Besok malam pula DJ Ozil akan menemani anda dalam segmen Varia. Kita dengarkan dulu lagu terakhir untuk malam ini daripada Sheila on 7, Melompat Lebih Tinggi. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Bye.

0: Sabah FM.
1: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan. Seperti Semarang Eskom, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus bersama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
0: Yang berbahagia, Dr. Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
2: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.
3: Inilah hari baru, ini hari pertama.
0: Bagus Bah, Sabah FM.
4: Ini adalah Radio Sabah FM.
5: Bagus Bah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil

jam sudah pun bertukar ke angka 12 dan itu tandanya anda sudah masuk ke segmen Geng Burung Hantu. Dan hari ini Mira yang akan ambil alih konti untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sebelum itu, terima kasih kepada rakan penyampai yang sebelum ini telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam tadi, iaitu AJ, Mama AJ. Terima kasih Mama AJ. Sekarang Mira yang akan menemani pendengar-pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kalau siang tadi penuh dengan macam-macam cerita, kita tinggalkan dulu semuanya. Sekarang kita nak buka lembaran hari yang baru dengan fikiran yang lebih ringan. Hari ini hari Khamis, 8 Oktober 2026 bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira akan hiburkan anda dengan pelbagai rentak lagu hari ini. Ada yang boleh buat anda menyanyi, ada yang mungkin bawa balik kenangan, dan mestilah ada juga yang boleh buat mata anda terus segar, terutama sekali kepada mereka yang mungkin sedang memandu ataupun sedang bekerja shift malam. Jadi kekal bersama Mira, jangan tukar siaran dulu. Kita temankan satu sama lain sehingga 6 pagi dengan lagu-lagu dan sembang santai sepanjang Geng Burung Hantu. Saya Mira menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

In The End daripada kumpulan Linkin Park baru saja dimainkan. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, Mira ada sedikit makluman yang harus disampaikan kepada anda semua, itu makluman gangguan siaran. Jadi untuk makluman para pendengar, berlaku gangguan siaran radio di Sabah yang bertarikh pada hari ini 8 Oktober 2026 hari Khamis, dan gangguan siaran adalah akan berlaku pada masa antara 12.30 malam sehingga 5 pagi dan lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Keningau dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TM di RTM Kota Kinabalu, Bukit Sigapuan di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti berikut: Radio Klasik, Nasional FM, Tracks FM, IFM dan Minal FM. Untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click atau MyTV. Okey, baik. Kadang-kadang benda yang buat hari kita jadi lebih baik itu bukan sesuatu yang besar sangat pun. Tengah penat, tiba-tiba ada orang belanja makan, tengah serabut, ada kawan hantar benda kelakar, ataupun tengah fikir macam-macam ni, tengah bekerja penat semua ni, lagu kegemaran pula keluar dekat radio. Jadi benda tu mungkin nampak kecil, tapi cukup untuk buat kita senyum dan rasa ringan sedikit. Sebab tu jangan pandang rendah perkara-perkara kecil yang kita buat untuk orang lain. Kita mungkin rasa biasa je, contoh hantar video kelakar ataupun buat lawak kan, tapi dekat orang tu mungkin tepat pada waktunya. Dan kalau lagu yang Mira akan mainkan sepanjang 6 jam ini mungkin ada yang menjadi lagu kegemaran anda, anggaplah Mira belanja lagu, anggaplah Mira ingin bantu anda rasa lebih ringan untuk senyum sedikit. Okay, jadi lagu seterusnya ialah lagu jiwa, lagu cinta tapi versi rock daripada Amuk. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Welcome to the family daripada kumpulan Avenged Sevenfold. Jika anda baru sahaja membuka radio, welcome to Geng Burung Hantu. Selamat datang ke Geng Burung Hantu, segmen yang akan bersiaran dari jam 12:30 malam sehingga 6 pagi. Waktu kebanyakannya, waktu sekarang kebanyakannya orang dah berehat macam ni. Masih ramai sebenarnya yang sedang menjalankan tugas. Ada yang di atas jalan raya, ada yang jaga keselamatan, ada yang di hospital, ada yang di kilang, kedai makan. Kadang-kadang kita nampak pun siapa yang bekerja di sebalik semua tu. Tapi sebenarnya disebabkan mereka lah banyak urusan kita boleh terus berjalan seperti biasa. Jadi buat anda yang masih mencari rezeki waktu ini, macam Mira masih bertugas, terima kasih untuk usaha anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat menyelesaikan tugas.

kita sudah pun masuk jam 1 pagi. Satu jam pertama sudah selesai, tapi perjalanan Geng Burung Hantu dengan Mira masih panjang lagi. Jadi Mira harap anda semua belum bosan dengan suara Mira ya. Kita masih ada lagi 5 jam untuk bersama. Masuk jam 1 ni, Mira masih ada banyak lagi lagu untuk kita layan bersama. Dan macam biasa, sesekali Mira akan muncul untuk mencelah, untuk seimbang santai dengan anda. Jadi jika anda tidak teman, tak perlu cari jauh-jauh, tak perlu cari teman lain. Mira ada, Mira akan ada. Jadi kita teruskan Geng Burung Hantu dengan lagu seterusnya, iaitu Seragam Hitam daripada kumpulan Crystal. Nasional FM, sentiasa di hati.

anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu

tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes,

Child of Mine daripada kumpulan Guns N' Roses. Nasional FM sentiasa di hati anda, masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di ruangan komen. Tapi sebelum itu, Mira ingin kongsikan makluman gangguan siaran radio di Sabah yang akan berlaku pada hari ini 8 Oktober 2026 antara jam 12.30 malam sehingga 5 pagi dalam lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Lahad Datu dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TM di RTM Kota Kinabalu, Gunung Silam di Sabah. Jadi untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click ataupun MyTV. Dan seperti yang Mira katakan tadi, Mira ingin menyapa rakan-rakan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Tan Tari dan Mas Mira, GBH Sungai Besar. Hai, kita ada Hazrul bin Ramli, assalamualaikum, kata waalaikumsalam. Kita ada juga Salji API, assalamualaikum dan salam sejahtera selamat bertugas, waalaikumsalam. Kita ada Ita Chot, assalamualaikum DJ Mira manja manis dan GBH, waalaikumsalam. Selamat tengah malam semuanya. Moh, dengarkan Nasional FM sentiasa di hati sampai ke pagi weh, Ipoh Mali. Okey, kita ada juga Nida Wahida, assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira, waalaikumsalam dan semua geng GBH Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB, meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi dan katanya mood sekarang tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Di gambar yang Mira muat naik tu, Mira ada tanya rakan pendengar kita apa keadaan emosi mereka sekarang, adakah lapar, mata dah layu, tengah rindu seseorang ataupun mood masih penuh. Jadi Nida Wahida katanya tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Jadi Mira harap dengan Mira menemani anda, kepada mereka yang mungkin memerlukan tenaga untuk berjaga, harapnya positif sahajalah tenaga anda ya. Kita juga ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat berkonti bersama GBH 126. Semoga terus keceriaan, semua layan, semua lagu-lagu panas mantap sekali, biar terus layan sampai pagi. Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga stiker gambar burung hantu comel. Kita juga ada Muhammad Yusof, Gano hadir GBH, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu, selamat bertugas radio terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Selamat malam sahabat-sahabat. Kita juga ada Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam GBH Butterworth, hadir bersama DJ Mira, santai layan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi. Siapa lagi ada? Kita ada Razak Balangi, assalamualaikum DJ Mira, waalaikumsalam, selamat tengah malam Khamis, selamat bertugas. Kita ada juga Lin Roslinda, selamat bertugas Amira. Hai game burung hantu. Hai. Siap ada gabungan game burung hantu dan juga kucing, stiker yang dilekatkan juga di bawah ruangan komen ini. Okey, saya insyaAllah akan menyapa lagi yang telah meninggalkan komen selepas ini. Tapi sebelum itu, kita saya ingin mainkan lagu Cinta Sakti daripada Def Capsi. Nasional FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan

0: rasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
1: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
0: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Rasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 2.05 minit pagi. Jam macam ni Mira rasa kita dah boleh masuk dalam kategori orang lain dah lama tidur. Kita masih lagi berjaga, mata masih segar, masih ada cerita. Tak kisahlah apa sebab anda masih belum tidur pagi ini, bekerja ke, memang susah nak lelapkan mata ke, ataupun sedang merindui seorang ke. Yang penting ada teman di radio. Dan Mira pun memang belum bercadang nak senyap lagi. Masih banyak lagi benda untuk dibualkan. Masih banyak lagi lagu untuk dimainkan untuk anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kita teruskan saja perjalanan sehingga 6 pagi nanti, okey? Dan untuk jam 2 hingga 3 ni selalunya memang Mira akan bawa anda masuk ke fasa-fasa rentak lagu slow rock. Lagu yang lebih perlahan sedikit. Orang kata kalau tengah rindu seseorang ke, tengah patah hati ke, inilah masanya untuk anda. Dan lagu yang saya akan mainkan seterusnya ialah Antara Luka dan Rindu daripada Crossfire. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda berada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

di hati. Bila kita tengok tajuk lagu sebelum ni, tajuk lagu Izinkan Selamanya Namu Di Hati, dengan lagu yang selepas ini Mira akan mainkan, dia macam ada satu perjalanan cerita pula. Tadi dah kata nak simpan nama seseorang selamanya dalam hati, tapi kita belum tahu lagi siapa yang bertuah sangat tu. Jadi lagu selepas ni, dia macam nak bertanya pula, wajah siapa sebenarnya yang ada di hati anda tu? Kita dengarkan Wajah Siapa Di Hatimu, hanya di National FM, sentiasa di hati.

Nasura FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan kini jam 2:44 pagi. Dan saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya baru sahaja bersiaran di TikTok. Jadi jika anda ingin bersembang santai dengan saya ataupun ingin bersembang dengan agen buruh hantu yang turut menemani saya sekarang, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Tapi sebelum itu saya nak menyapa rakan-rakan yang telah meninggalkan komen di ruangan komen muka buku kita Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada siapa ini? Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira, selamat bersiaran kembali, jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy konti. Terima kasih Sadin. Kita ada Janet Zai hantar gambar burung hantu. Ui, comel dan menakutkan sedikit burung hantu awak tu. Terima kasih Janet Zai. Kita ada juga kata happy Thursday. Hari ni hari Khamis dah. Kita juga ada Zai Zuraini, salam dari Temerlo. Happy konti di GBH Mira Layan. Hai Zai. Kita ada Princess Su, jom layan National GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Diturutkan serta stiker burung hantu sangat comel. Oh, mata bulat comel. Kita juga ada Nenek Ani. Nenek Ani pun bagi sedapnya stiker tu burung hantu makan kek ya. Sangat nampak masa-masa macam ni laparlah saya pula kan. Kita juga ada Razak Balangi, jom layan dan berhibur di segmen National GBH hingga ke 6 pagi bertemankan DJ Mira dengan lagu-lagu pilihan terbaik. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia yang juga sekarang sedang menemani saya juga di TikTok. Saya nampak nama awak tadi. Kita ada katanya saya melainkan diri untuk semangat bertenaga, tak payah nak tidur kerana menjangka melelap mata sampai pagi tau. Selamat berkonti, kita bersua kembali, manja-manja DJ Kak Manis Mira yang ditemani ceria selalu dengan layan Nasional Game Buruh Hantu 12 hingga 6 menjadi pilihan terbaik. Lebih mendunia, next level Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada UPS, salam adik Manis Mira dari Kuala Terengganu hadir. Cuaca sejuk malam ni baru lepas hujan. Yalah, kalau cuaca sejuk ni bestnya kalau tidur kan. Tapi buat yang masih yang harus bertugas, yang harus memandu, jangan tertidur pula ya. Kita cuba berjaga bersama-sama. Kita juga ada Hasna Hasrani, assalamualaikum DJ Mira, selamat bersiaran di Konti Nasional FM di segmen GBH. Semoga Mira dan pendengar setia baik-baik selalu adanya. Salam hadir dari Jerantut. Nak belanja satu lagu Fauzan Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Okey, macam saya katakan selalu, kita boleh tunaikan permintaan tapi bukan di segmen Game Burung Hantu. Kita boleh tunaikan permintaan di segmen Nasional Malam. Kita ada pilihan bersama 2.0. Jadi mudah saja, anda hanya perlu ke muka buku Nasional FM. Adakan admin portal akan sentiasa muat naik pada jam 9 pagi hingga 1 tengah hari. Akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan di situ anda boleh tinggalkan komen yang mereka telah sediakan. Dan pastikan anda menulis tinggalkan komen penuh tajuk lagu yang penuh, penyanyi dan juga komen ataupun mesej yang anda ingin sampaikan menerusi lagu tersebut. Okey, ingat kita ada pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyapa rakan-rakan di muka buku, sekarang saya nak menyapa pula rakan di TikTok yang sekarang sedang menemani saya. Sekejap ya, kita ada kita dekat Elbiana Rosliana Lia, kita ada Nona Manis, kita ada Wan Manzana, kita ada Harry 30. Oh, dia kata boleh tolong pesan dekat kawan saya Basram bawa lori hati-hati. Kepada rakan Harry 30, katanya pandulah lori tu dengan berhati-hati. Bukan sahaja kepada rakannya, kepada siapa saja yang sedang memandu di atas jalan raya. Mira temankan anda untuk bagi mata anda segar, tapi pada waktu sama patuhi had laju, okey? Pandu hati-hati, biar lambat asalkan selamat. Kita ada Aizan Z, kita ada Tokmoh 99, kita ada Muhammad Nazir, kita ada Desil, kita ada Cik Nur, kita ada Abdul Razak, kita ada Saiful Zulbahri, kita ada Hidayah, kita ada Ais Laici at Stylo, kita ada siapa lagi ni, kita ada kejap ya, kita ada Kahalimah Mamat 80, kita ada Z Serkam, kita ada Asmadi Madi, Saiful Zulbahari, kita ada Cik S, kita ada siapa lagi ni, kita ada Aizan Z, Faizal My Pejal 435, kita ada Wani, kita ada siapa lagi ni, sekejap ya. Kita ada EQ, kita ada Yong Izzah, kita ada Farif Hakimi, Kamarul underscore official. Kita ada ramai lagi, mana yang saya tak nak sebut tu. Tak apa, terima kasih kerana menemani saya di TikTok. Dan anda juga jika ingin menemani saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, sebentar tadi kita baru saja mainkan lagu Mengintai dari Tirai Karma daripada kumpulan Exist. Itulah orang kata kalau ikut tajuk lagu tadi tu, mungkin mengintai je dari Tirai Karma kan. Mungkin tak berani nak munculkan diri daripada depan sebab tu mengintai
baik je. Tapi kalau terlalu lama sekadar memerhati dari jauh, orang yang kita tunggu tu pun mungkin tak tahu yang kita tengah menunggu. Sudahnya kita duduk je lah kat tepi tu, terasing dalam sepi. Sesuai dengan tajuk lagu seterusnya, Terasing Dalam Sepi daripada kumpulan Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.

Terkilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

di hati. Kini kita sudah pun masuk jam pukul berapa sekarang ni? 3:13 minit pagi. Tinggal 3 jam sahaja lagi Mira akan mana-mana geng burung hantu, kerana saya akan mengundur diri pada jam 6 pagi nanti. Jadi waktu macam ni, kalau anda masih dengar suara Mira mungkin dari jam 12:30 malam tadi lagi, maknanya anda memang setia betul menemani Mira pagi ni. Terima kasih banyak. Jadi Mira harap sepanjang dari jam 12:30 malam tadi ada lagu yang kena dengan selera anda, ada yang buat anda menyanyi, berjoget, dan mungkin ada juga lagu yang buat anda kembali ke zaman-zaman dulu. Harapnya zaman indah lah, bukan zaman pahit lah. Kalau sebolehnya nak zaman indah sahajalah kan. Tapi itulah, dalam hidup ni kita ada pahit, ada manis kan. Apapun, perjalanan kita belum habis lagi. Jadi terus kekal bersama Mira. Kita isi jam 3 ni dengan lebih banyak lagu pilihan, lagu yang sama-sama kita boleh nyanyikan harapnya. Ini dia lagu Biru Mata Hitamku daripada kumpulan Wings. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM selama 24 jam tanpa henti. Menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kumpulan Mata. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, saya nak menyapa rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Azim Muhammad Tahir. Oh, Kak Azim, assalamualaikum, selamat malam ataupun pagi. Waalaikumsalam. Happy Konti GBH, Keluang Johor hadir. Esok cuti bolehlah layan GBH dulu sebelum terlena di Buai Mimpi Indah. Oh, diselitkan juga gambar saya bersama dia. Ah, kita pernah jumpakan Kak Azim. Ah, comelnya kita dua. Comel je gambar. Okay, kita ada juga Pak Yul Senai, JDT. Assalamualaikum Mira, dan selamat malam dari Pak Yul Senai Johor. Waalaikumsalam. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama GBH di Nasional FM, sentiasa di hati layan. Kota Baru hadir. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita juga ada Biah-Biah Sadong Jaya Samarahan Sarawak. Assalamualaikum DJ Mira dan GBH Nasional FM. Selamat bersiaran, moga sihat selalu juga kepada rakan pendengar semua. Terima kasih kerana mendoakan. Semoga semua pendengar GBH dan pendengar Nasional FM sentiasa sihat dan dipermudahkan urusan. Kita juga ada Mona Rahim. Assalamualaikum DJ Mira, selamat berkonti, hadir dari Cemur Perak. Waalaikumsalam. Kita juga ada PK Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai GBH Nasional FM, sentiasa di hati, dari PK Amin Apartment Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH, luncur mantap sehingga pagi. Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Kita juga ada Real Adi. Salam DJ Mira dan geng-geng GBH malam ini. Layan lagu-lagu malam ni, especially lagu sekarang. Oh, tadi ya, lagu bertajuk, ya, saya ada mainkan lagu bertajuk Otak Ular daripada kumpulan Desire. Katanya rare lagu ni, dah first time dengar dalam radio. Okay, saya gembira awak suka lagu yang saya pasangkan, mainkan tadi, lagu Otak Ular Desire. Dan juga ada yang tanya juga di bawah komen itu, katanya sebelum lagu Otak Ular tadi, lagu apa ya? Okay, sebelum lagu Otak Ular, saya tolong jawabkan ya. DYMM Yus Rizal. Sebelum lagu Otak Ular tadi, saya mainkan lagu Amukan Jebat. Itu tajuknya. Okay, kita juga ada Ramli Lee. Selamat malam DJ Mira, selamat bertugas segmen GBH On sampai pagi. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat pagi. Kita juga ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam di segmen Geng Burung Hantu. Dia kata gagak burung hitam ya, bukan geng burung hantu, gagak burung hitam. Selamat bertugas di Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan harian dan ceria-cerialah selalu hendaknya dengan diiringi ucapan, Mekah mewangi bunga melati, ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat di hati, semoga diulik mimpi yang indah. Oh, terima kasih atas pantunnya. Kita ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum, selamat bertugas di Konti, teman berteman bersama DJ Mira dan GBH semua di Radio Nasional FM. Jom kita layan dulu radio sentiasa di hati. Okey, baik, kita nak mainkan lagu seterusnya. Kau tadi jatuh cinta lagi daripada mata. Yelah, bila kita apa ni, jatuh cinta ni macam-macam lah kan, tapi itulah bila dah buka hati sekali lagi, kita kena bersedia juga dengan pelbagai senario, pelbagai kemungkinan. Harapnya kali ini bahagia sampai akhir, tak terkandas di tengah jalan. Jangan baru nak suruh nak bercinta lah, tahu-tahu hati tu terguris pula. Mungkin ada yang sekarang sedang dilamun cinta, tapi kepada yang mungkin belum lagi berpasangan, kita boleh angan-angan dulu. Ini dia angan-angan daripada Raja Iman, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti di segmen apa? Segmen Geng Borong Hantu. Okey. Tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku kita di Facebook Nasrul FM sentiasa di hati. Sekarang saya nak menyapa pula, nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Tadi saya dah sapa dah. Ini kita nak sapa yang baru sahaja menemani saya. Kita ada Jamat. Katanya on the way ke Jerantut. Kita ada Jali Rockers. Kita ada Sabariah Awang. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Shah. Kita ada Ijam underscore JLB20. Kita ada Budak Kumpau. Kita ada Pelangi Biru. Kita ada Kak Mazna. Kita ada Khairul Anwar. Kita ada Osman Mat. Kita ada Kak Jamila. Kita ada Kak Lavender Girl. Kita ada Rosita Ezita. Kita ada Nur Rabihah. G410. Kak Mawar. Siapa lagi ni? Kita ada Anita Ganu hadir katanya. Kita ada Ainun Putih. Kita ada siapa lagi ni yang menemani saya? Ada yang menemani dari diam ya, yang menonton saya. Apa-apa pun terima kasih kerana menemani. Kita ada juga Azlan Abdul Wahid. Kita ada Anak Sama Tajau. Kita ada siapa lagi ni? QH Rasa. Kita ada Sarifah Nur Hafizah Mamat 81, Atan 74, Lisa Abdul Talib, Fatin Syairah. Kita ada Era. Oh, nama Era. Kita ada Rosita Seribu. Tau, ada juga Tau. Ay, namanya unik betul. Kita ada Ming Ismail, Aino Raini. Siapa lagi? Kita ada Paman Ujang. Kita juga ada siapa lagi ni? Wang Sepawi. Dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersembang dengan saya ataupun dengan Geng Borong Hantu, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Dan tadi ada juga yang puji-puji saya cantik. Terima kasih. Ya, itulah kadang-kadang satu pujian yang sangat orang kata simple gitu, sangat mudah, sangat pendek, boleh kita ingat lama tau. Bukan saja kata-kata seperti cantiklah baju awak hari ni, sedaplah suara awak. Bukan saja itu. Kalau cakap, oh bagus awak bekerja tadi, bagus kerja awak tadi, itu pun sebenarnya memberi kita semangat tau untuk bekerja. Jadi orang cakap kata-kata tu mungkin dah lupa 5 minit kemudian orang yang katakan tu. Tapi kita yang menerima ni, yang mendengar pujian tu, yang mendapat pujian daripada orang itu, boleh senyum sampai, bukan saja balik rumah, sampai bila lah. Sebab kita teringatkan pujian tu. Sebab tu kalau terlintas benda yang baik tentang seseorang, tak salah untuk kita terus cakap, tak salah untuk kita terus puji. Keluarkanlah kata-kata yang manis, dan elaklah kata-kata yang boleh melukakan hati. Kita tak tahu, mungkin satu ayat kecil daripada kita tu boleh buat hati seseorang tu jadi lebih baik ataupun jadi lebih buruk. Itu bergantung kepada kata-kata apa yang diluahkan daripada mulut anda. Gitu. Sekarang saya sebut kata-kata, lagu selepas ini pun tajuknya Kata daripada Hazami. Nasrul FM sentiasa di hati.

0: obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ini peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita

InsyaAllah amin amin. Terima kasih juga stiker tu comel betul. Nani Ani punya stiker tu. Kita ada Zek Pak Ya, salam GBH. Waalaikumsalam. Zamani Nasir, assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas. Kuala Selangor, mari tak ada sombong punya, salam GBH. Waalaikumsalam. Kita juga ada Ana Anoy, kalau betul Ana Anton. Assalamualaikum DJ Mira dan semua GBH hadir dari Kudat, Sabah. Kita juga ada Khairul Azlan Azlan, assalamualaikum DJ Mira, boleh tak saya nak lagu Gadis Melayu Burung Hantu? Ah, kebetulan saya memang ada pasang tadi lagu Gadis Melayu jam 1 pagi tadi, tak silap saya. Okay, saya juga nak menyapa rakan di TikTok kita. Tadi dah sapa dah. Ni ada juga lagi, kita ada Miss Panawi 5492, kita ada Ahmad Suhaili, kita ada Danish, kita ada Jadah Edot 3, kita ada Matahari, oh kat Matahari, kita ada Azbul Roslan.

5 minit pagi. Yang masih berjaga, angkat tangan. Walaupun saya tak nampak, angkat tangan. Yang baru, selamat pagi. Waktu macam ni, suasana dah mula perlahan-lahan mula berubah. Tak lama lagi yang nak keluar. Awal, mula bersiap. Peniaga sarapan pun mula buka kedai. Dan jalan raya pun mungkin akan kembali sibuk. Kalau anda salah seorang yang memulakan hari lebih awal pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan dan dimulakan dengan perkara yang baik. Mira pula masih di konti. Jadi sebelum hari anda betul-betul bermula, biar Mira temankan anda dahulu. Okey, lagu seterusnya. Lagu ni nak kata rancak pun rancak jugalah. Kita bermenari sikit lah daripada Dia Fadila. Sebab macam terdedah. Kita dengarkan lagu ni, okey? Teruskan bersama.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78. Allah.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sabah FM. Sekilas renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Baik sahabat yang mulia, dalam mahfuzat ada ungkapan, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu, katanya, orang lain akan baik kepadamu. Masya Allah, tabarakallah. Ada satu ungkapan pernah saya kongsikan dulu dalam ruangan ini. Kalau sahabat-sahabat ingatlah, orang yang pintar itu mau mengubah dunia, tapi orang yang bijaksana itu mau mengubah dirinya sendiri. Nah, lebih kuranglah nih dengan ungkapan mahfuzat ini. Kita tidak boleh merubah orang. Siapa kita mau merubah orang kan? Persepsi orang, tanggapan orang, itu kan terpulang sama dia. Mana juga akan kita masuk dalam orang punya otak, mengasih paham sama dia. Itu barang yang sangat mustahil, sahabat yang mulia. Jadi kaidahnya macam mana? Ulama ajar kita. Bahkan Nabi pun pernah sebut dalam sabda baginda Nabi SAW, ibda binafsik, mulakan dengan dirimu sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mau rasa-rasakan orang baik sama kita, kata mahfuzat, aslih nafsaka, baiki dulu diri kita sendiri. Jujur dulu diri sendiri, baru orang akan jujur sama kita. Jangan suka memburukkan orang, insyaallah orang tidak akan memburukkan kita. Jangan suka menganiaya orang, orang tidak akan menganiaya kita. Jadi kebaikan demi kebaikan itu harus subur terlebih dahulu dalam diri kita. Bila ia subur, kembang, maka harumannya itu akan melebar ke sana kemari. Walaupun ada parasit-parasit yang mungkin akan mencalar haruman-haruman kebaikan kita itu, jangan risau sahabat yang mulia. Berapa kerat sangat orang yang boleh kira-kira akan mengganggu, menggugat wangi kebaikan-kebaikan itu. Jangan risau, serah sama Allah. Yang penting untuk kita, jangan berhenti didik diri kita, latih diri kita, mujahadah diri kita untuk sentiasa buat baik kerana Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sahabat yang dimuliakan Allah, bila kita sudah aslih nafsak, baiki diri kita sendiri, maka yasluh lakan nas, orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Ini kan istilahnya teori momentum dalam fisik ya, seperti orang tendang bola pergi dinding. Kuat kita tendang bola ke dinding, maka kuatlah bola itu akan berbalik sama kita. Kalau perlahan kita tendang bola ke dinding, maka perlahan jugalah bola akan bergulik balik sama kita. Itu konsep dalam kehidupan, sahabat yang mulia. So, jangan pernah ragu berbuat baik. Jangan pernah risau orang tak menghargai kebaikan itu. Percayalah, Allah Ta'ala sezarah pun tidak akan pernah lolos daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah orang yang berusaha baiki dirinya sendiri. InsyaAllah nanti Allah Ta'ala akan baiki hati orang sama kita. Sebab hati kita semua adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat semuanya. Doakan saya, doakan semua saudara mara, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan, petunjuk untuk selalu mengubah diri kita jadi orang baik, insyaAllah. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qul

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Sabah.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
3: 95.9 FM.
4: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: RTM Klik .rtm.go.my dan aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib, ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: lengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: Dengar Salakan FM bersama Mu. Kami kembali bersiaran bersama-sama dengan anda menerusi frekuensi 90.1. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati bersama DJ Duo anda, Didi dan Kak Nur.
1: Ya, pastinya kita mengharapkan semuanya dalam keadaan bahagia selalu di samping keluarga tercinta ya.
0: Alhamdulillah. Kita bersama untuk edisi Khamis hari ini, Kak Nur ya.
1: Hari ini sudah berapa hari bulan?
0: 8 Oktober. Hari ke-8 kita berada di bulan Oktober, Kak Nur.
1: Dah terasa masa begitu ya, pantas berlalu ya. Hari ini hari Khamis ya, di jam pertama menerusi Evo, di mana 6.15 minit pagi nanti kita akan berkongsi info cuaca dan juga ramalan jadual air pasang surut bagi daerah Sandakan.
0: Berlari pula seterusnya 6.30 pagi nanti kita akan terus bawakan untuk anda berita ringkas dari Sabah FM.
1: Laman Nurani, terbitan Abang Syaf, 6.45 minit pagi.
0: Ya, dan utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri terus kita bawakan untuk anda. Apapun, jom kita layan dulu lagu ini bersama Hujan. Pagi yang gelap kini sudah terang.
1: Itu dia Sandakan FM
0: bersamamu.

0: Cuaca.
1: Info Cuaca hari ini. Bersama
2: Malam Kak Nur, yeah. Kita nak kongsi seperti biasa info cuaca sebelum kita teruskan lagi hiburan pagi ni kan. Kita dahulukan ya info cuaca pagi ni bersama dengan daerah Sandakan, di mana berkongsi ramalan cuaca yang sama dengan daerah Kinabatangan. Pagi diramalkan tiada hujan, ribut petir di kebanyakan tempat untuk sebab petang dan juga malam ini dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Itu dah daerah Kinabatangan dan Sandakan. Untuk daerah seterusnya berkongsi yang sama juga Ganor, bersama dengan Tongah dan juga Beluran serta Telupit, tiada hujan untuk sebelah pagi, ribut petir di kebanyakan tempat untuk sebelah petang dan malam, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 31 darjah Celsius.
3: Beralih ke jadual air pasang surut ya, diramalkan pada pukul 9.39 minit pagi, ketinggian air pada paras 83 cm, sementara 3.55 minit petang ketinggian air di bawah paras 62 cm, sementara pada pukul 10.20 minit malam ketinggian air pada paras 61 cm.
2: Itu dia info cuaca sebentar tadi kami bawakan untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
3: Dan ramalan jadual air pasang surut menerusi Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.
2: Lain terus Salakan FM.
3: Bersama Bu.
0: Info cuaca hari ini.
1: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.

0: lebih terbaik menjelaskan pagimu. Buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
1: Evo. Evo, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sandakan FM pagi ini. Evo bersama Didi dan Kak Noor.
2: Dan pastinya kita mengharapkan semuanya dalam keadaan bahagia selalu di samping tugas-tugas yang diamanahkan yang memandu tu. Selamat memandu.
1: Selamat memandu. Itu dia anak-anak untuk minggu ni, ada yang sudah selesai dan ada yang hari terakhir untuk mengambil periksaan darjah 4 Kak Noor kan. Majlis apapun, semoga maju jaya untuk anak-anak anda. Dan juga seterusnya periksaan yang akan datang pula untuk murid-murid sekolah. Dan kita doakan semoga lancar persediaan anda untuk kali ini. Semoga dipermudahkan adik-adik semua ya.
2: Yang penting sekali itu kalau jawab soalan tu tenang saja ya.
1: Tenang tu susah dicari sebenarnya Kak Noor.
2: Jangan kelam kabut
1: yang baru mendengarkan kami di kenduran anda pagi ini dalam perjalanan ke tempat kerja. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Dan Kak Noor, tinggal satu hari lagi ya untuk sama-sama kita bawakan dan dengarkan, tonton menerusi platform RTM TV dan juga radio Belanjawan 2027.
2: Dan pastinya mengutamakan kesejahteraan rakyat ya, merentasi pelbagai lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak, belia, pekerja ya, dan juga wanita usahawan, OKU, dan juga pesara.
1: Itulah, dengan mengambil kira keperluan dan aspirasi setiap golongan, Belanjawan 2027 terus memberikan perhatian kepada kesejahteraan rakyat di setiap peringkat kehidupan.
2: Esok jangan lupa bersama-sama kami ya. Dan pastinya kami di Sandakan FM akan sambung siar menerusi Nasional FM.
1: Ya, saksikan pembentangan Belanjawan 2027 yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan, pukul 3.30 petang esok menerusi saluran rasmi Belanjawan 2027 dan juga di Sandakan FM bersamamu. Dan mungkin ada di antara anda yang mempunyai harapan untuk Belanjawan Kak Noor, kita alu-alukan hantar kepada kami di konti.
2: Kita bercakap ni pun kita pun ada harapan.
1: Ada juga masing-masing.
2: Tapi yang terakhir tu
1: nantilah.
2: Kita tunggu-tunggu juga
1: Kak Noor kan, insyaAllah. Pada 6.30 terus kita bawakan untuk anda berita ringkas dari
2: Sabah FM.
1: Baik, terus Sandakan FM
2: bersama.

Salam hormat dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya, Atrik Lee Jamie S. Teban dalam Berita Sabah FM. Program Fellow Sabah Maju Jaya SMJ Platform membentuk kepimpinan masa depan Sabah. Peserta dipilih bukan sekadar untuk menimba pengalaman, sebaliknya memikul tanggungjawab menyumbang kepada pembangunan negeri. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, program itu perlu melahirkan peserta dengan pemikiran matang, berkeyakinan tinggi untuk memenuhi keperluan masa depan Sabah. Beliau berucap pada majlis penyampaian watika pelantikan Fellow SMJ 5.0 di Kota Kinabalu.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi. Evolusikan muzik anda.

0: terbaik menjelaskan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
1: Evo, itu dia lagu hiburan bersama dengan Dato' Jamal Abdillah, Gadis Melayu.
2: Ya, siapa bilang Gadis Melayu? Itu
1: dia ya. Jangan lupa untuk segmen jam yang keempat ni kita ada
2: Sabung Pantun.
1: Ya, betul.
2: Nasib dah tersilap kan.
1: Itulah dia ya. Dan sekali lagi kami alulukan untuk anda yang ingin berkongsi harapan anda berkenaan dengan belanjawan 2007 menerusi WhatsApp Sandakan FM, Kak Nor ya.
2: Betul ya. WhatsApp kami 0195895858.
1: Seterusnya
2: Seterusnya pasal orang bawa kereta ni memikirkan minyak saja. Okey, harga runcit produk petroleum bagi tempoh 8 hari bulan bermula hari ini hingga 14 Oktober 2026. Silakan di.
1: Ya, RON 95 Budi Madani RON 95 kekal dengan harga asal. RON 97 naik 15 sen menjadikan RM5.15 seliter. RON 95 tanpa subsidi naik 15 sen menjadikan RM4.67 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal harga asal. Diesel Budi Madani kekal dengan harga asal. Diesel tanpa subsidi kekal dan juga sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS juga kekal dengan harga asal. Untuk RON 97 dan juga RON 95 tanpa subsidi yang naik 15 sen seliter.
2: Itu dia yang kami kongsikan bersama harga runcit produk petroleum bagi tempoh 8 hingga 14 Oktober 2026.
1: Sebentar lagi terus kita bawakan untuk anda laman Nurani. Nurani. Untuk Sandakan FM.
2: Bersamamu.

0: bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sentiasa sihat di hari-hari yang sedang kita lalui. Ramai manusia mencari kebahagiaan pada harta, kedudukan, pujian dan kemewahan dunia. Mereka menyangka apabila semua keinginan tercapai, hati akan menjadi tenang. Namun hakikatnya, tidak sedikit manusia yang memiliki segalanya tetapi masih merasa kosong dalam jiwanya. Mengapa? Kerana kebahagiaan sebenar bukan terletak pada banyaknya dunia yang dimiliki, tetapi pada dekatnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan hakiki itu lahir apabila seorang hamba benar-benar mengabdi kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini menjelaskan bahawa ketenangan jiwa tidak datang daripada dunia, tetapi daripada hubungan yang hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dikasihi, mengabdi kepada Allah bukan sekadar solat dan zikir semata-mata. Mengabdi ialah menjadikan seluruh hidup ini sebagai jalan menuju redha-Nya. Ketika kita bekerja dengan amanah, itu pengabdian. Ketika kita membantu manusia dengan ikhlas, itu juga pengabdian. Ketika kita bersabar menghadapi ujian, itu juga pengabdian. Dalam dunia tasawuf, para ulama sufi mengajarkan bahawa seorang hamba akan merasakan manisnya hidup apabila hatinya tidak lagi bergantung kepada dunia, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa min muhammadir rasulah. Akan merasai kemanisan iman orang yang redha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai rasulnya. Rawahul Muslim. Lihatlah, iman bukan sekadar diketahui tetapi perlu dirasai kemanisannya. Dan kemanisan itu hadir apabila hati benar-benar redha menjadi hamba Allah. Para pendengar sekalian, dunia hari ini mengajar manusia menjadi tuan kepada segalanya, yakni mahu dipuji, dihormati dan diangkat tinggi. Tetapi para ahli sufi mengajarkan bahawa kemuliaan sebenar lahir ketika seseorang rela menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana seorang hamba yang dekat dengan Allah akan memiliki hati yang tenang walaupun hidup sederhana. Dia tidak terlalu sombong ketika senang, tidak terlalu hancur ketika susah. Kerana dia tahu semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Inilah tujuan hidup kita, bukan sekadar mengejar dunia tetapi menjadi hamba yang mengabdi kepada Allah dengan penuh cinta dan keikhlasan. Para pendengar yang rahmati Allah, jika hari ini hati masih gelisah, mungkin kita terlalu sibuk mengejar dunia sehingga lupa mendekat kepada Allah. Kembalilah kepada-Nya, perbanyakkan sujud, hidupkan zikir dan jadikan khidmat kepada manusia sebagai jalan mencari redha-Nya Allah. Kerana kebahagiaan hakiki bukan ketika dunia berada di tangan kita, tetapi ketika Allah berada dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang ikhlas dalam pengabdian dan dikurniakan hati yang sentiasa tenang bersama-Nya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: pengurusan perbankan dalam talian. Jangan kongsi nombor keselamatan bank, kata laluan dan nombor TAC kepada mana-mana individu. Abaikan SMS atau pesanan di media sosial lain daripada orang yang tidak dikenali. Hubungi segera pihak bank untuk menyekat perbankan internet sekiranya akaun anda digunakan pihak lain.
1: Kuasa muzik yang lebih padu.
2: And you now barrel to tune in.
3: You know what it is.
1: Oh, 6 hingga 11 pagi. Sarang FM bersamamu.
4: Terima kasih untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sarakan FM jam pertama Evo hari ini bersama Didi dan Kak Noor.
5: Dan pastinya mereka yang suka menyanyi ni. Dia kadang-kadang kategori umur di. Dan cakap, alah, kenapa untuk apa ni umur 40 saja, umur apa ni gini.
4: Tak boleh sudah kan.
5: Tetapi kita juga galakkan ya generasi yang belia ya untuk terlibat dalam lagu-lagu lama seperti Allahyarham Tan Sri Pramli.
4: Betul. Sekejap lagi kami nak kongsi bersama dengan anda berkenaan dengan bintang P. Ramlee. Kita ikuti dulu utama 7 pagi dari pusat berita tim Angkasa Puris. Lepas tu kembali bersama Didi dan Kak Anor untuk jam yang kedua di Sarakan FM.

Hari Rebu, semua sekolah di Johor ditutup 2 hari. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia madani kesejahteraan diri kemati. Terima kasih yang masih terus layan Sanakan FM jam kedua bersama Didi dan Kak Noor.
1: Aha, dan pastinya yang baru saja mendengar siaran Sanakan FM, wah, di Sanakan ni ada pula siarannya. Kadang-kadang begitu dorang kan. Jadi untuk maklumat anda ya, di Sanakan FM ni ada 3 segmen: pagi, Evo 6.11,
0: ya,
1: dan Zoom Sanakan FM
0: 11 pagi hingga 3 petang, dan
1: santai Sanakan FM pada pukul 3 hingga 7 malam.
0: Dan seterusnya untuk pengisian Sabtu Ahad pula, kita ada segmen Bahuju Minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Sementara pada 11 tengah hari hingga ke petang hingga ke malam, santai
0: ujung
1: satu
0: minggu.
1: Santai 1 hingga
0: 7 malam. Kalau macam morning pula.
1: Mestilah.
0: Baik, dan tadi kan kita ada kongsi bersama dengan pendengar-pendengar kita berkenaan dengan Bintang P. Ramlee ya. Pastinya setiap tahun kalau kemuncak Bintang P. Ramlee, kemuncak Bintang Kecil akan diadakan ataupun berlangsung di Sarawak.
1: Betul. Itulah apa ni, tuan rumah ya.
0: Tuan rumah.
1: Dan juga Bintang Kecil pun diorang juga tuan rumah.
0: Di sana juga. Jadi kita nak kongsi untuk anda kepada peminat-peminat lagu-lagu Alhamdulillah si P. Ramlee. Jangan lupa saksikan 6 finalis. Satu pentas, satu gelaran yang menjadi rebutan.
1: Ya, siapakah yang bakal dinobatkan sebagai Bintang P. Ramlee 2026. Jadi saksikan persaingan mereka di pentas kemuncak ya.
0: Ya. Ahad ini 9 malam di The Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, dan boleh tonton menerusi TV2 dan juga RTM Klik. Itu dia. Ada wakil Sabah ni kan, Nur?
1: Ada. Siang Ijan kan?
0: Ijan ya. Kita mentai-intai juga nanti ni ya.
1: Ya, weh, pakai terbus dia.
0: Itulah namanya. Terbus ke namanya tu?
1: Ya, terbus.
0: Wow, bukan itu kan yang bikinnya dulu simpan shilling tu.
1: Idea lah feeling tu.
0: Baiklah, dan sebentar lagi kami nak kongsi untuk anda info berkenaan dengan Festival Kesenian Islam dan Sambutan Madura Soul di Beluran. Sekejap je lagi, okey?
1: Sekejap lagi.
0: Apapun,
1: terus. Kita dengarkan dulu lagu.
0: Ya, kita ada lagu seterusnya bersama dengan Tulus Teh Hijau.
1: Nah, itu dia. Sanakan FM
0: bersamamu.

0: bersandakan membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi. Di Sanakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata, menghibur jiwa.
1: And you are now girl tune in.
2: You know what it is?
3: Oh, now hingga 11 pagi.
4: Sanakan FM, we're

0: Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan kami untuk pagi ini. Sebentar lagi kita nak bawakan untuk anda apa yang menarik di medsos. Sebelum itu, ini dia sedikit info. Kak Long nak bawakan untuk anda.
1: Okey, hari ini merupakan hari kedua Festival Kesenian Islam dan Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Beluran ya. Dan bertempat di tapak tamu dan Dewan Serbaguna Beluran. Dan kedua-dua majlis disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Datuk Sabat Jamri, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah merangkap Adun Labu.
0: Itu ya? Dia. Bagi anda yang sudah sampai ke tempat kerja, selamat bertugas.
1: Okey, jangan lupa sapa kawan-kawan anda. Ucaplah Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Good
0: pagi.
1: Morning.
0: Waalaikumsalam. Itu dia ya. Kita balas dia dengan senyuman.
1: Betul.
0: Senyum satu sedekah.
1: Senyuman itu
0: penawar duka.
1: Senyuman itu
0: awet muda. Lain terus lagi nafas.
1: Bersamamu.

0: sudah itu lagu?
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ivo 6 hingga 11 pagi hanya di sentakan FM.

0: ini. Baik, sebelum kita sambung hiburan lagi, kita nak kongsi dulu untuk anda ya. Sambil-sambil tu kita selekan dengan info-info berita-berita sahih pagi ni Kak Nur.
1: Betul ya,
0: ya.
1: Ah. Dan menarik di medsos hari ini, Kak Nur berkongsi satu lagi kejayaan bagi negara kita Malaysia. Di mana Abdul Rahman Ahmad Muaz juara memanah berkuda di China ya. Di mana atlet memanah berkuda negara Abdul Rahman Ahmad Muaz muncul juara kategori Open Tower 90 pada International Houseback Archery Masters 2026 di Aaron Hot Inner Mongolia, China.
0: Wow.
1: Ya. Jadi mengumpulkan 167.945 mata keseluruhan mengatasi 139 peserta dari 23 negara. Cuaca sejuk dan angin kuat mencabar prestasi satu hari. Tangan beliau beku hingga sukar memanah. Dan masa kurang sejam memilih kuda beliau pilih kuda tenang, uji kelakuan dan berharap kejayaan jadi pembangkit untuk negara. Ini dia atlet berusia 16 tahun itu berjaya ya.
0: Masa depan panjang lagi berjalan Kak Nur kan.
1: Betul, umurnya 16 tahun.
0: 16
1: cuma
0: tahun
1: bayangkan,
0: sudah
1: ya?
0: Menyumbang sesuatu yang luar biasa untuk negara ya.
1: Dan pastinya ya, Abdul Rahman berharap pencapaian di China menjadi pembangkit untuk beliau terus memperbaiki prestasi dan mengharumkan nama negara dalam sukan berkenaan.
0: Shani the Ye. Teringat Syil Hamzah di China ya.
1: Hai.
0: Baik, dan kita dah kongsi seterusnya. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak mudah mempercayai atau menyebarkan maklumat berkaitan belanjawan 2027 yang diterima menerusi media sosial, sebaliknya membuat semakan dengan sumber rasmi. Waspada terhadap gambar, logo dan elemen berita yang disalahgunakan untuk menghasilkan grafik palsu berkaitan belanjawan 2027. Ikuti siarannya ya, yang mana pembentangan belanjawan sebelum membuat perbandingan dengan maklumat yang tersebar di media sosial dan sahkan dakwaan bantuan atau peruntukan melalui laporan rasmi seperti bernama atau RTM sebelum anda kongsi. Tidak pasti,
1: jangan kongsi.
0: Bandingkan ya, jangan cepat mula percaya terus share kalau di grup kan.
1: Betul. Tapi pastinya berita-berita yang perlu anda ketahui yang sahih hanya di
0: RTM. Itu dia kita kongsi untuk, jangan lupa esok ya, 3:30 petang untuk sama-sama saksikan dan juga kita dengar pembentangan belanjawan 2027.
1: Itu yang tadi telah kita kongsikan bersama Didi. Jangan mudah percaya maklumat belanjawan 2027 di media sosial.
0: Dan tahniah selagi untuk Abdul Rahman Ahmad Muaz juara memanah berkuda di China.
1: Aha, dan itu dia ya, bersama kami menarik di medsos hanya di Sandakan FM.
0: Bersamamu
2: menarik di medsos hari ini. Setiap hari 7:45 pagi, Sandakan FM bersamamu.

0: Baik Kak Nur, sebentar lagi
1: kita akan ikuti berita Sam FM.
0: Ya, 8 pagi dan kami kembali selepas itu untuk jam yang ketiga. 8.30 kita ada
1: dari sana sini.
0: Ya, bersama rakan bilang pagi Sam FM, Tau FM dan Keningau FM.
1: Dan pastinya di sana kan FM bersama Didi.
0: Apapun, terus dia bersama-sama kami menerusi frekuensi ini 90.1 teman setia anda.